0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pun dengan kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Water Jala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesehatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar gatik weh, lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apak kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua. Beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil, konsong. Dan juga setengahnya duk tengah jalan-jalan, pergi anak, apa dia panggil, pergi anak berjalan, hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu, tak kira lah nak gimana pun, minta kita tu jalan dengan selamat. Dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu, nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni, kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bicara ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

sekarang ni dengan kakak peminat pendengar kita saja, tak kiralah di mana saja tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu peminat pendengar kita, tak kira di mana saja gitulah untuk hari ini tu berpung ada beberapa lah untuk nak beri maklumat ataupun klik lap nak mari bincang, nak mari berganti kepada peminat pendengar kita gitu untuk sekarang ini dah untuk dalam ruangnya bahasa pagi-pagi gitu. Ha-ha pengajian lah lebih-lebih lagi kanak-kanak kita. Apa orang panggil budak-budak tu duduk tengah mengaji, duduk tengah belajar. Gitu untuk hari ini tu hari Sabtu ngaji tadika. Tu kalau kalau saman tu cuti hari ini hari Sabtu. Gitulah untuk kita nak mengaji ataupun nak apa orang panggil belajar, kena belajar bersungguh-sungguh, kena

dan juga kita apa orang panggil orang tua sendiri pun ataupun ibu bapa kita ni kena ambil perhatian je. Kena ambil perhatian je, jaga-jaga ataupun orang panggil atau sangkit petikam. Sangkit petikam anak-anak kita tu. Katanya ada kelakuan lagu mana, ada petikam baik mana dan juga apabila dia belajar ataupun mengaji tu, kita kena tanyalah lagu mana katik dalam keadaan yang belajar dia. Ada masalah lagu mana, ada masalah dengan kawan-kawan, dengan sahai-sahai dan juga lagu mana mengaji. Berasanya terlekat di mana kita orang tua ni pun ataupun ibu bapa kena ambil perhatian je. Dan juga apa panggil beri semangat kepada anak-anak lebih-lebih lagi hal-hal masalah apa saja. Dan juga apa orang panggil kena apa kena tanya dia lah kata lagu mana katik, wasa letih, wasa terlekat di mana. Dan juga apa orang panggil kanban tu lebih-lebih lagi pratom dengan matayom sekolah menengah lah gitu. Ada kanban, ada ngan ke apa saja tu lebih bagi budak-budak lah kena tanya dia kata kanban hari ni guru wigapa katik. Dan juga wia ambil apa ulai kaji ataupun tuptuan budrian, tuptuan dia mengaji tu hari ni kata guru hajar gapa katik. Dan juga ibu bapa sendiri pun kena apa panggil titah lah kontak dengan guru katik. Katanya tanya hal-hal apa saja dalam pengaji dan juga kelakuan anak kita di sekolah lagu mana. Itulah adik kakak peminat, jangan lupa untuk apa panggil hal-hal mengaji lebih-lebih lagi anak budak-budak tengah duk buah gitu. Gitu. Dan juga apa orang panggil kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian. Bukan kata mengaji sudah kelik mari tahu baik. Tak pada ambil baik pula pagi esok masa nak pergi mengaji pula gitu. Lebih-lebih lagi apa orang panggil ngaji haha agama, haha apa orang panggil haha agama lah untuk kita nak mengenal diri, mengenal agama kita. Dan juga apabila kita duduk dalam tengah mengaji, adik kakak peminat, kita kena bagi masa lah. Bagi masa we kena, we betul. Dan juga masa mana main, masa mana ulai kaji ataupun top tuan, budrian kita sudah mengaji hari ni. Gitu. Dan juga lebih-lebih lagi kalau ada masa lebih tu we kita tu terak ataupun fuk tambah tutsok untuk top tuan ilmu kita tu kata lagu mana. Lebih-lebih lagi matayom, matayom tahun play ni dia kena apa dia panggil kena cap tang tu eng. Katanya dia tu tanat lagu mana, tanat nak gikuk mana, nak jadi mengaji gapo gitu. Jangan lupa lah ibu bapa sendiri pun kena beri semangat kepada anak-anak kita dalam pengajian yeah. Dan juga tanya hal-hal apa saja dalam sehari tu katanya dia jumpa ataupun temu masalah gapo dalam pengajian yeah kita. Dan juga apa dia panggil payah TikTok ataupun hubungi dengan guru-guru dia lah untuk apa dia panggil berkongsi kongsi katanya apa saja. Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah sementara. Patu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu sekarang kita rehat dengan anasid sementara.

Sudah rehat dengar nasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira apa minat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu. Di Glomer FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak DJ mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak timngan sawah terjala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan sawah terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dek kakak peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Glomer FM 95 MHz sini pun boleh, dan juga Glomer FM 92 MHz dan satu lagi Glomer FM 94.25 MHz Sawatho Jala, dan juga page-page Facebook gitu namanya, page Sawatho Cut Jala Kerum Raja Sampan. Bolehlah kita ikuti, tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar. Tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruang ni Ruam Sang Praktis Thai, membina negara Thai. Gitulah untuk ruang ni Ruam Sang Praktis Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada je pukul 9 hingga sampai je 10 pagi gitu di Gramet FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruangnya Ruam Sang Praktis Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruangnya ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่เนี่ยได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่ดีสช. gitu ตัวร่วงเงร่วมสร้างประเทศไทยอาตาปงมุมบินอนกาโกไทย kita boleh jumpa setiap hari satu lah pada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai je 10 pagi di Gelombang FM 92 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek, tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita peracara sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu. Gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Gelombang FM 92 MHz Sawatho Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam. Tak kira di Gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang yang ada ruangnya bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 KHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook. Nama page-nya page Sawatho Yala Jut Gerom Praca Sampan. Dan juga TikTok Sawatho Jut Yala. Dan juga jalan online. Banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam. Untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar, tak kira lah berita polisi, berita tepat-tepat, kita boleh titam. Ataupun boleh turut-turut lah, tapi tak titam lagi page Facebook tu, jangan lupa ikut tukcai dan juga ikut titam. Sebab tak sewi kita tu, pelat komun kawasan, pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dan ruangnya Ruam Sang Praktis Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya berpula ambil tugas ataupun rap nanti tenrong ni untuk mari jaga untuk mari dulai pendengar-pendengar dulai คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆได้รับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวัสดีจ้าล่ะกิตุล่ะพี่ยอดบุตรปกบาลากูมานงาเตะตะปงเนาะada soalan nak tanya, tak kira lah soalan apa saja bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun Ruam Sang Praktis Thai. Sekarang ini kita rehat dululah sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya Ruam Sang Praktis Thai.

lagu ataupun dengar nasyid dalam masa yang rehat sementara tadi. Itulah untuk sekarang itu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruang yang ruang sang Pratih Thai ataupun membina negara Thai. Nah kerap gelap ช่วงที่สองของรายการนะครับสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ก็มีเรื่องราวนะมาอัปเดตพูดคุยกับคุณผู้ฟังอัตโปงอัตบิตต่อประสาทยาลาอุตโตหนักมังอิมเนบานหนักมังอิบิเชอัตโปงหนักมังอิโกยะกันหนักมังอิซาปาคือประเด็นการกับผู้มีนักกิโตตักขี้ก็ลาดิมานอสัจจ์ดิรูโมอัตโปงทั้งเงาดูจัลเล่ตักขี้ก็นักกิเกมานอ hari ini tu hari Sabtu hari ini hari Sabtu banyaknya hari cuti lah ataupun one yud setengah keluarga tu bawa keluarga ya gi apa yang panggil gi melancong gi jale gi rehat pak pon yoncai tak kira lah mana saja ke pata ke kedah ke apa yang panggil hang tu dah tak kira lah mana saja minta wi kita tu jale dengan selamat sapa dengan selamat patu bergembiralah untuk wanjut ataupun hari cuti hari Sabtu dan juga setengah orang tu tak cuti weh hari ni tak berhenti weh kena duk kerja gitulah untuk kita beri semangat kepada dia beri semangat kepada semua lah tak kira duk kerja apa saja di mana pun kita apa orang panggil menunai tugas kita dengan sepenuh-penuh hati dan juga penuh semangat gitulah dan juga tim ngan sawatha jalan kita ni dan juga bus diri pun beri bagi semangat kepada peminat pendengar kita tak kira di mana saja, tak kira duk waktu gah gapo, gitulah kita pakat-pakat beri semangat kepada semua. Dan juga orang okay, duk tengah-tengah duk tak kereta, duk gi jalan tu gitu, kita pakat-pakat beri ingat, pakat-pakat jaga. Jangan lupa pati batas kot cara con ratik ataupun unik-unik di atas batas tu kita. Jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon tengah-tengah bawa. Dan juga ngatuk kita berhenti basuh-basuh muka, kita boleh berhenti kereta pun berhenti gitu basuh-basuh muka ataupun tak rak sungguh weh, tak rasa tak rak nak bawa ke weh, tidur berhenti tidur di pong ke di sejek ke tak kira lah tepat-tepatnya nampaknya selamat kita berhenti tidur. Jangan duk kacau dia bahasa mengatuk, jangan duk kacau dia, bahaya dia kakak peminat kita, bahaya banyak dah kita duk tengok ke malangnya ataupun ubat tihit. Sebab kita mengatuk lepas tu kacau duk bawa itu orang panggil atas peramat dan juga tak wi berakti dengan keselamatan di jalan raya gitulah. Untuk hari ni tu berpung ada hal ataupun ada berita lah apa saja yang nak mari sapa kepada dek kakak peminat, iaitu hal orang panggil apa, kerongkan Thai Cui Thai Plus tu Thai Cui Thai Plus dan juga sekarang ni tu pihak keraja Air Thai ataupun pihak berkena air tu beri amaran ataupun macam teran kepada adik-adik peminat kita yang mana dapat hak Thai Choi Thai Plus ataupun dai sit Thai Choi Thai Plus tu katanya jangan duk gitu kami duit tu untuk program Thai Choi Thai Plus ni keraja Air bagi kepada kita untuk nak apa dia panggil ประหยัดค่าใช้จ่ายนอประหยัดค่าใช้จ่ายนอลดค่าครองชีพปกติบางเงินนอลดปอบายาบายาเกะซื้อฮาริฮาริกิตตอนี่ล่ะตัวนอตุลงสิตัวนอวีปอคือนอตุลงกิตตอในมาสฮาริฮาริอุตุกิตตอบลีดึงงาดูวีตัวบุเล่ปกติบางเงินกูเกะแกล่ะกูเกะแกอุตุปุ่มบายาเร่คือดาโปgitu. Dan juga pihak kerajaan tu beri amaran ataupun teranlah kepada dekat-dekat peminat yang ada hak ataupun daisit Thai Cui Thai Plus tidak boleh sama sekali kita ditukar wi jadi wang ataupun jadi duit. Tu duk bunyi katanya kedah mana ratik boleh tukar ambil duit gitulah dekat-dekat peminat. Jangan lupa ada yang siapa pun hak menerima hak di bawah projek ataupun kerongkan Thai Cui Thai Plus supaya kita tu tidak menukar hak yang diterima kepada wang tunai. Yang hidup kita ambil duit lah tanpa urusan jual beli
barang yang sebenar. Tak beli tapi wak gi beli mek duit kelek. Itu

loh salah siapa kita Kedah hok widuwi tu pun salah adik kakak peminat bahawa kerja air pun turut menegah bahawa perbuatan apa yang panggil perbuatan tukar duit ni nah tukar duit adalah bercanggah dengan tujuan tak betul jut prasong tu dan juga melanggar une-une pitkot mai tu siapa-siapa hak terima tukaran dan yang menggunakan hak tersebut untuk ditukar kepada wang tu pihak tukar jadi duit boleh dikenakan tindakan ataupun mitod tang kod mai mitod tang kod mai gitu tan chokong penipu tu dan juga ada tindak ke dikenakan hukuman ataupun tod penjara sehingga 3 tahun jam kuk mai kan sampi denda tidak melebihi 60,000 baht perap mai kan 60,000 baht ataupun kedua-dua tang jam tang perap gitulah adik kakak peminat jangan lupa dah kita beri amati ataupun saya sendiri pun nak beli nak beri amare kepada adik kakak peminat yang dapat hak Thai Choi Thai Plus janganlah sama sekali kita gitukah we jadi duit. Dia salah tujuan. Tujuan asal hak kerajaan air kita tu buat program ni untuk nak tolong kita beli ataupun nak kita tu beli boleh barang selalu tak kena duk make duit lah. Tu sebab ya supaya kita beli pun supaya kita bayar duit juga gitulah kita tak kena duk make duit tak kena duk gitukalah dia salah une-une gitu dan namanya kita tu salah dapat masuk dalam penjara kena perap lagi gitulah kita pakai beringat dah kita beli ataupun kita guna we betul dengan tujuan asal hak kerajaan Thai kita tu ya buat tu gitulah untuk beri amaran kepada adik kakak peminat kita di hari ini. Untuk sekarang ni tu kita rehat dululah sementara lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya membina negara Thai ataupun raikan romsang praktek Thai. Itulah sekarang kita rehat dulu sementara lepas tu kita klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Tak usah gila.
1: Semua
0: semua terkaru tak ada tegak Allah tak putus semua waktu semua.
1: Bukaya.
0: Bukaya. Tak kira. Pas kita manusia ni doktor. Yeah. Kita nak nampak dah.
1: Yeah.
0: Kita ke Islam kita ni mula-mula sekali cabut gapo. Cabut piyah.
1: Mujur kita makan.
0: Ya mula-mula cabut piyah dah.
1: Ya.
0: Lepas tu kogi-kogi. Semua baju tangan banyak. Tangan banyak.
1: Ya.
0: Anak gigi mohon dah tak gigi, ya nak tu. Hak tak pandai sokok, pandai sokok.
1: Allah astagfirullah.
0: Masyaallah.
1: Hanya kelima. Yang keempat, สุด ท้าย นะ คือ บท เรียน จาก การ ขว้าง หิน ณ ยมรอห์ นะ พี่ น้อง นะ ก็ เรา ประกาศ สงคราม กับ สิ่ง ชั่ว ร้าย สิ่ง ที่ ยั่ว ยุ นะ ketika kita duduk melata jumrah tu kita pakai syaitan. Tidak mengikut apa ni yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan พี่ น้อง นะ การ ที่ เรา ไป ขว้าง ยมรอห์ ทั้งไม่ว่าจะเป็นจุบรอน 1 2 3 นั่นน่ะเรามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตเรานะการที่เราขว้างหินไป1ก้อนเสมือนว่าเราขว้างความโกรธที่อยู่ในใจของเราออกไปแล้วก้อนที่2เราขว้างไปเสมือนเราขว้างความโลภที่แช่งว่าตะกี้น่ะออกไปนะครับก้อนที่3เราขว้างไปเสมือนว่าเราขว้างนะความลืมในเนมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งให้แก่เราเนี่ยเรากลับมาแล้วเราต้องรู้ว่าเนมัตนี้คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขว้างทั้งหมดทั้งกิเลสทั้งความอยากได้ความโลภของเรานะรวมถึงนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเช่นว่านิสัยชอบซอกแซกเรื่องของผู้อื่นนะสุโกดึงอาบริโตฮาโอเกะฮาวิมานอตอเลดึงอาบริโตโอเกะก็
0: dan
1: nak tidur. Ini bahaya. Saya tambah saya.
0: Jadi hak akhir ni apa tu tak bapak semua di rumah tu minta saya lah berhubung lah saya lagi. Saya nak serut sikit hak doktor ayat ni dalam seminit dua ya. Lepas tu minta we hubungi mai kami 073 532 149 saya lagi insyaAllah. Jadi yang keempat ni pengajaran yang keempat ni ialah masa kita duk tahu apa masa kita duk melotak. Jadi masa kita duk melotak nak batu gitu seolah-olah kata kita ni lawih hawa nafsu. Jadi kita orang Islam ni bapak semua ya ada ya dua ya deh. Kita lah ni kita jumpa dua. Seonyo taat yang duanya maksiat.
1: Dua tu
0: dah belawai. Betul ya. Deh benda taat tu kita winapok gapo hati. Benda hawa maksiat tu gapo hati. Pas benda hawa maksiat ni ambil pengajaran hok kita pergi buat haji tu kena tak kena pekong. Kena tahu, kena tak terima.
1: Ya.
0: Sebab itulah pengajaran kita hari ini ni. Saya rasa kalau kita semua ambil pak pengajaran itu cukup dah.
1: Cukup.
0: Dalam kita nak berjadi
1: hidup kita berkualiti insyaAllah.
0: Warga bahagia deh. Dan kabur halaman kita tumbal datun tayyibatun warabun ghafur cukup lah. Dengan pengajaran daripada haji. Masa ni kita buka peluang kepada bapak terutamanya orang baru kelik. Haji baru kelik tu kalau boleh buat hubungi dipersilakan
1: 0735321149 นะครับเชิญครับพี่น้องนะพี่น้องที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เพิ่งกลับมาจากรายการฮัจญ์นะก็อยากจะฟังเสียงด้วยเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุม
2: สลาม
0: นะโมนะโม
2: Mamaya
0: Tani.
1: Mamaya
0: Tani.
1: Mamaya Bangla le. Mamaya selesai follow radio sikit boleh tak Mamaya?
2: Mamaya
1: Bangla
2: le. Mamaya
1: selesai. Ya, terima kasih. Ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Dipersilakan.
2: Ya, tanya
1: ni lah
2: Ustaz Mamaya Tani le.
1: Ya.
2: Oh, semua doa Allah rasa di hati ni dah wajib dengar kita besok juga le.
0: Ya.
2: Alhamdulillah syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Nak uli satu hari nak mari duduk cuk tu eh. Dia payah sikit dah
0: start dah. Tak
2: ada. Aku dah hantar himik dah.
1: Ya.
2: Seorang dah. Bani Allah syukurnya masa syukur dah.
1: Sebuah hati tu bunyi tu.
2: Ya.
1: Sebuah hati bunyi tu.
2: Masa ambil ha. Syukurlah dia dah ada rekan boleh. Satu hari dah besok gidah lagi tu ne.
1: Ya.
2: Besok gidah pun. Bolehlah kita mari tiba deh.
1: Ya.
2: Mari berkiri sendiri deh. Panggil tak terang tu ing eh. Oh mari kata lah no kita pergi dah kelik mari ni deh. Tak boleh jadi satu hak support start royak ni deh kali tu he. Terima deh kita lagu tu alhamdulillah nah deh.
1: Ya.
2: Mana nak asyik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya
0: lagu ni mamanya deh. Nak royak sikit deh.
2: Ya.
0: Yeah. Jadi satu ketika tu Tuhan saya kepada Mama Ayah ni akak pergi ke Mekah.
1: Yeah.
0: Satu nikmat besar. Sebab tu saya nak royak sini kata Mama tu peralah nikmat ni. Sebab nikmat Tuhan tu benda liya, benda payah. Nabi kata innan ni'ama wahsyiyah faqayyaduha bisyukri. Nikmat Tuhan tu benda liya, benda liya, benda liya. Maka Nabi kata mengikatlah dengan syukur. Terima kasih banyak Mama Ayah. Ya. Kap-kap sati song, kap sati song, kap.
1: Ya, sama-sama, Maya. Minta
2: maaf. Allah, boleh tak sepah kalau...
1: Aha, ya, ya, ya, ya. Silakan.
0: Angkat, po.
2: Ya, hanya kelimah haya kumullah ke mana kapo.
1: Haya.
0: Haya kumullah.
1: Haya
0: adalah. Ya. Tolong, tolong,
2: jawab. Pas dua lagi tu, pas dua kelimah lagi, ialah ikhbariyah.
1: Ikhbariyah. Ikhbariyah.
2: Batu sadaqallah.
0: Nak tahu
2: tiga makna tu.
0: Ikhbariyah tu
1: apa? Mama ya. Cuma Mama ya royak sikit. Ketika oye kata ikhbariyah tu, dia kata ke mana tu?
2: Mana
1: yo? Ada kata mana? Dia kata ke mana? Ustaz tahu tak makna yo tu? Ya.
2: Oh, makna ya tak ada kata baik mama ya buka dalam itu taruh tak hak duk tulis orang nota gapo lah. Kayak tu bek lah raikan hok arak tu duk royak sama orang nota gapo. Eh bayi wa ikhbar ya.
1: Okey, vera.
2: Makna ya. Ya, bantu haya tu haya.
0: Haya
2: kumullah. Nak tanya lah makna gapo batu sadaqallah. Sapa itu dah lupa
1: ya.
2: Sadaqallah
0: lazim wa balaghah. Ya. Tak apa tak apa.
2: Ya.
0: Insyaallah nanti doktor nak jawab.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mama ayah kita tanya tiga kalimah. Pertamanya hayyakumullah, yang kedua nak ikhbariyah, dan yang ketiga nak sadaqallah. Dah. Hayyakum saat itu ya memberi arti dua arti mama. Satunya hayya ni asal dianya hidup. Nah, hidup olehmu oleh Allah Taala. Hidup akanmu oleh
0: Allah.
1: Ana ta doa. Doa. Nah, satunya kau hidup kun mi kuam sut sai. Yang apa ni? Dan soal lagi nya hayyakumullah ni, ya cai ni kan ton rap ke ko dai. Nah, ketika tetamu mai rumah tu hayyakumullah.
0: Hayya ton rap.
1: Ya jin di ton rap ko dai dak nan. Suan kan kam ti song tu ikhbariyah. Nah, bang kita berita. Cerita, royak cerita, royak berita, royak kausan tentang nah ikhbariyah ni. Ada pun sadaqallah ni, nah benarlah Allah saat itu. Maksudnya Allah Ta'ala sebut gapo tu, semua tu benar belaka. Tidak ada pelesu, tidak ada glewing. Ya, itulah reka-reka daripada soalan Mama Ayah. Silakan tali yang kedua. Ya, tali yang kedua dah mari. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Ya.
0: Ya. Daripada mana?
3: Daripada Jabi Mayo.
0: Jabi Mayo.
1: Mayo.
0: Nongcik dah.
3: Jabi Mayo, Jabi Mayo.
0: Ya. Pada?
3: Tu no ya, tak hosta oh ya tak ni molek belako semua tamu tajung ni deh.
0: Pada?
3: Tapi dia kan dia ramah mari duk sedik tu 40 hari ke kelik di istaru lagi sengit no ni hari.
1: Sengit macam mana tu?
3: Lagu saya ingat jadi kita boleh kacik haji ke mama ke merotak sete bukan semua ni boleh kadang setengah manusia kot biar dia tobat tu Allah Ta'ala teriak menang ni klik hari kot lagu ni dengan tu mama ni kalau haji pun haji lah haji mama dah mama so ni kita jadi kita minta lah dia haji tahun ni minta jauh
0: ada boleh boleh
3: dah minta dia merotak tu semua dia nangis Allah Ta'ala duit lebih banyak
1: ya
3: itu 150, 172 atau lebih.
1: Tapi
3: saya mahu kita dok kekeh. Jadi topak itu sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah haji kita terima dalam Ta'ala. Itu Ustaz.
1: Ya, ya, ya.
3: Pas orang bersekai kat ni, Ustaz. Ya, tak orang bersekai kat ni.
1: Ya.
3: Payok dia ni, dia kezamnya ni. kalau ikut-ikut potok-potok tu tok ni pun lagi tak habis orang tak tahu kalau orang nak penuh kita tak kita punya vision tu Ustaz
0: mula-mula
3: tapi kita berdoa Allah Ta'ala bagi orang orang sekitar
1: kita
3: dengar rekan ni dengar tu kita bakat fikir diri masing-masing
1: iyalah dah
0: satu mula hazah comel daripada apa hoyak saat ni tu minta kita bakal beki lah kelik haji kelik umrah pihak pacar setara saya ingat
3: semua
0: lepas tu tu gapa pun lagu tu lah terima kasih
1: kita beki lah dah beki perangai kita tu
3: ya kita
0: beki insyaAllah terima kasih ya baiklah
1: salah daripada Jabi Mayo ya terima kasih
0: kap saya tisam kap
1: Dah, lalu tu kita pergi buat haji dah saat ni tiba Pak Sekilan, kita pergi beki dah beki perangai kita. Apa kita klik saat ni tu, kita beki lah. Duduk dengan baik, insyaAllah.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama mana ni?
0: Kajah.
4: Terus tak ada ingat.
0: Oh, Kajah langgar.
1: Ya, ingat dia.
0: Salah-salah Kajah. Ya,
4: Assalamualaikum.
0: Ya, nak tanya apa?
4: Dona uya kata rekan ni lah. Aduh, ya habis sini. Kita duduk rumah pun jadi umbah banyak, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Patut kita nak tu?
4: Pak kita nak ide ni. Tak boleh beli poso tu. Buat umbah lagi habis je kat dah.
1: Tu comel tu. Ya.
0: Kajah seluruh radio sikit, Kajah.
4: Mikir banyak sungguh. Mikir lalu ya gini bersatu ahad kena wek dolar jadi nampak semua sungguh tak pergi
1: pun. InsyaAllah boleh pergi. InsyaAllah boleh
0: pergi. Doakan.
1: Ya.
4: Tak pernah micu lah itu. Letuh je tak lagi. Tak ada dengarkan ni.
1: Tagih lagi tu deh.
0: InsyaAllah. Nak ayak sikit Kajah deh. Saya dok kecek dengan Pak Sunita baru ni, waktu pegawai dia 2-3 orang tu nak usah lah. Nak usah nak wedo satu hal. Ya insyaAllah. Lepas tu selagi Kak Jah tu ya.
1: Salam telah barakat.
0: Ya terima kasih Kak Jah.
1: Terima kasih Kak Jah kita.
0: Satu lagi. Atau berdua saya lagi boleh insyaAllah.
1: Baik, tali yang keempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari mana? Siapa ini?
5: Daripada Weng. Apa Weng?
1: Weng, nama apa tu?
0: Semi.
5: Bemi.
1: Ingat enggak tu ni?
0: Bemi kita asai. Bemi nak ayak gata, tunggu sore.
5: Bemi nak ucap ramah rata daripada tu ini kita klik hari ini tu.
1: Masyaallah.
0: Temi mana?
5: Tak ini mak daripada Beloh tak ini Wan Ahmad Wan Hasan.
0: Kapung
5: Gua Gambir.
0: Oh Gua Gambir ya. Kesalah kata Ustaz Zik kesalah deh.
5: InsyaAllah kali jumpa dia ya, tapi ya. Saya duduk di lolen ini duduk di Segolan ini.
1: Segolan.
5: Okey, apa selamat. Ada di tapi kalau klik tu insyaAllah lah Bemi
1: kita lihat insyaAllah.
5: Boleh disapa dah berkali tu.
0: InsyaAllah.
5: Ya.
0: Jadi lagu ni Bemi deh. Saya ni Ustaz Zik duduk di Majlis Naga.
1: Ya.
0: Lepas tu Dr. Jak ni duduk di Monoro.
1: Ya, Mahalang.
0: Ya, salah Setabang Islam Saksa. Jadi kita berasa mujur lah dengan kita ada ruangnya kita ni. Lepas tu semua untuk pakat mesun ruang kerjasama kita berasa mujur.
1: Ya.
0: Sebab apa? Sebab hari ni kita nak uji kata Islam kita ni deh. Tujuwe agama kita jadi dua kali. So nak wujud dia hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Yang kedua kita nak buat kemajuan
1: dalam dunia. Ya lada.
0: Tu nak buat kemajuan.
1: Tu matlamat kita.
0: Tu matlamat kita. Habis apa? Nak wujud kata kita orang selain ni bila pocok setara tak masuk di demo.
5: Ya.
0: Tak ada berdeki apa demo. Ya kita tak sedeki. Tapi kalau kita nak wujud sebuah demo tak apa.
1: Tak payah.
0: Tak boleh kru'e boyo. Ya. Fahyatan nafasin mutanafisun. Tapi tak sip deki tu tak sip. Mulai lah bagi kita. InsyaAllah.
5: Ya.
0: InsyaAllah. Pas apa dia lagi? Saya ti saham kap. Saya ti saham kap.
1: Terima kasih bagi dia tu. Daripada Wang saat ni. Dah. Talia yang kelima boleh lagi? 1 minit, 2 minit.
0: Ya.
1: Okey, tak ada alasan.
0: Jadi alhamdulillah lah hari ini saya dengan Prof ataupun Ruang Sabtakian Dr. Jack ni boleh mari kemukakan tajuk kita tu ialah pengajaran daripada haji. Kalau kita nak buat gapo di masyarakat kita ni, banyaklah kita boleh tadi.
1: InsyaAllah.
0: Jadi apa yang kita naknya, kita hari ini bapa semua, kita jangan lupa kita ambil kita nasbah semua-semua kita tu dengan kelima Islam.
1: Ah, itu penting.
0: Kru
1: Islam.
0: Islam. Tamruat Muslim. Mo Muslim.
1: Yeah.
0: Nakturakit Muslim.
1: Yeah.
0: Nah, naskan Muslim.
1: Bukan sekadar agama Islam saja dah.
0: Sebab jiwa. Kalau kita nasbah tu semua-semua ya tak apa.
1: Ya, yeah, kita nak jiwa juga.
0: Ya, jiwa nekra. Gitulah.
1: Okey, kap welam buat dah syekh.
0: Kap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
7: Jalinan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalinan mesra haji lagi melalui stesen radio Thailand, 5 wilayah selatan dan stesen radio dalam rangkaian setiap hari jam 11.10 minit hingga 12 tengah hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawatol Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawatol Jala.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, fiqh maqasidana,
1: ghafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatunaki.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatan 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang

0: Cina.
1: Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Good FM 95 MHz. Itulah ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini nah pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingnya yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jai.

Klaim lagi untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat untuk ruangnya pedoman hidup. Kita sudah maklum kata kitanya dapat jumpa dalam ruangnya pedoman hidup setiap petang pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam 5 petang di gelombang FM 95 MHz sawata jalan. Dan juga hari ini tu pun bupung ada beberapa hal lah untuk nak mari kecek, nak mari bicara ataupun nak mari royak kepada peminat pendengar kita yang mana kita apa orang panggil sudah tahulah kata apa orang panggil duit, duit orang cacat ataupun duit orang cedera tu yang mana katanya nak tambah hak duit orang cacat ataupun orang cedera yang hok tak ada bat prasyarat ataupun bat sewadikan hang rat. Gitulah adik kakak peminatnya katanya sekarang ni tu duk nanti-nanti ataupun duk tunggu-tunggu nak masuk dalam mesyuarat kabinet ataupun dalam peracum koromo. Katanya nak lepas tak lepas lagu mana ataupun nak prap lagu mana tu kita kena take time sekali lagi lah. Tapi-tapinya hak ti peracum kopoco tu. Kerana kemakan ส่ง เสริม พัฒนา คุณภาพ ชีวิต คน พิการ แห่ง ชาติ tu. Katanya dia dalam mesyuarat dia tu wilulus lah ataupun lepas untuk nak tambah duit orang cacat ataupun orang cedera. Hak tak ada bat prasyarat ataupun bat sewadikan hang rat tu. Yang mana belum ni duk boleh 800 kot. Tetapi orang hak ada bat prasyarat tu dia boleh banyak sikit lah. Gitu pun pihak berkenaan lebih-lebih lagi menteri. Menteri apa orang panggil Kerasuang Pertahanan Sangkom dan Kemenkung Kong Menut. Tu kitanya apa orang panggil katanya nak tambah duit lah. Nak tambah duit we jadi 1,000 kot sebulan seorang. Hak umur tak siapa. Orang cacat hak umur tak lebih pada 18 tahun. Gitu dek kakak. Lagu mana? Lagunya katanya orang hak tak ada bat sewadikan hang rat. Tu dia nak tambah duit. Hak 1,000 kot. Hak 800 kot we jadi 1,000 kot belakang. Dan juga bat kon pikar ni. Setengah orang wahir lupa, wahir raik. Dia nak buat bat konfikan we jadi bat elektronik ataupun e-card. Bat elektronik lagu mana? Kita tak kena duk bawa bat dah lah. Ya dia tak ada dalam telefon ataupun ada dalam teknologi lah. Dalam telefon, dalam apa saja tak kena duk bawa bat dah. Tu ataupun pupikan ceng peracak ni nak ada bat. Sepanjang umur tak ada bat mut ayu ataupun tak ada pun lah. Dan juga lagi dia nak tambah apa kata ni? Perm okat sang acip. Gitu. Nak perm okat sang acip untuk we boleh kerja. We ada asal masuk. Dan juga waris-waris. Hak duk tolong ataupun duk jaga duk dule. Tu. Dia pun nak katanya we orang dalam keluarga pun boleh lagi jadi apa kata panggil jadi pen pucuai kon pikan ataupun untuk jaga-jaga di kalenge apa panggil ni tang kot mai tu. Dan juga orang hok duk cara ataupun orang hok duk jaga duk cara pu pikan ni nak ada ka top 10 ane puluh kok seje sehari tak lebih daripada neje dalam atau sebulan tu boleh lah dalam 18,000 baht tu juga. Dan juga laginya nak we alat peralat teh untuk nak apa dia panggil kai upakon tu. Tu nak tolong ataupun nak we kuam saduak lah untuk orang cacat ataupun orang cedera. Gitu maklumat selanjutnya kita kena update sekali lagi lah. Tetapi ini kita mari update we peringat teh ataupun we tahu dululah kata lagu mana gatik. Dan juga ada update sekali lagi kita nak mari update we peminat pendengar kita boleh tahu sekali lagi. Sekarang itu kita rehat dulu seketika lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Begitulah pemina, yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja, pihak nak gimana, tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedai. Tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak. Lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah. Pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang. Hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى ولا تحرمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di hujung dah ibadah haji, jadi ada lagi satu perkara yang wajib kata kita kena buat, iaitu tawaf al-wada. Tawaf al-wada iaitu tawaf amla atau tawaf selamat tinggal. Dah kita nak tubik daripada Mekah ni, kami bagi oleh hak jauh, jauh daripada Mekah lah, bukan duduk di Mekah, di Mekah tak ada kena wada. Orang jauh ni dia wajib, wajib kena selamat tinggal, wajib kena tawaf. Kami tawaf wada atau tawaf sadr kami juga. Wajib, bukan hukum wajib. Kalau tak ada tawaf tu kena bayar dam. Tawaf wada. Tawaf wada ni kalau kita tak tawaf kena bayar dam. Mereka orang perempuan, orang tino ya, Pak Uzul, haid maka gugur daripada tawaf wada, tapi sunat dia pergi di pintu Kaabah, pintu masjid. Sunat pergi juga di pintu Masjidil Haram. Atau doa situ lah. Jadi sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah yang kiranna ahadukum, jangan tubik seorang kamu hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Ayo bahwa adalah akhir dia ialah dengan Baitullahil Haram. Akhir kita itu ialah Baitullahil Haram. Jadi tawaf al-wada' ni wajib bagi sejumhur ulama mazhab Syafi'i. Dan Maliki, Hambali, semua sat ni. Kalau kita mau umrah tu, kita mau umrah maka tawaf wada' tu sunat saja. Dan mau umrah tu sunat, iaitu syarat-syarat dia ni apabila kita nak musafir. Oleh nak musafir, nak duduk pada Mekah tu wajib dia kena pergi tawaf kita. Dan ahli Mekah tu tak ada kena tawaf kita. Syarat-syarat kita nak tawaf kita ni sepuluh tawaf lain dia juga lah. Iaitu kena ada wuduk, iaitu suci pada hadas aslah dan sadah akbar. Kena suci daripada hadas aslah dan hadas akbar. Bapak tu suka dengan hai. Nasbah ilah oleh hai ni tak ada. No, kita wah Allah dah. No, ada wuduk dah, ada ismai. Orang nak, nak kita wah hujan ni, suka tawah. Sebab tawah ni kassalah. Nabi tu tawah ni suka dengan ismai. Waira anna Allah ahal abaha fihi al-kalam. Tapi tu hal boleh kecek. Dah. Maknanya nada wujud, nada ismailah. Dan dimaafkan kepada oleh hakit yang oleh hari dan oleh nufasa oleh beranak. Lepada tawahidah tak wajib. Tak wajib sana tak wajib. Dan tak wajib dan tak kena bayar dan. Eh tak kena semelah tak lah. Tapi kalau ada sakit, ada sakit tak lagi. Kena bayar fidyah, iaitu kena bayar dan semelah tu. Nah. Ke sakit sebab tak gugur ke? Eh, sebab tu kita nak tolak pergi. Nak tolak. Boleh mahu pergi. Sebab apa sebab? Nabi SAW sudah layan firanna ahadukum hatta yakuna akhiru ahadihi bilbaid. Ano? Jangan tubik. Jangan sakit seorang yang amin. Saya tidak berhadalah. Akhir dia tu dengan baitillahil haram. Tak ada apa lagi. Nah, gapo te? Nah, dan selaginya itu hukum yang gini, itu nak ayak dah, selaginya. Tapi apa ni, ini untuk tahu lah, bagi. Kalau orang itu nak sapi, misal dah. Orang itu nak sapi, nah. Tapi ada tak wahji lagi. Ada tak wahji lagi lah. Jadi kita wahji ya. Boleh apa sekali dengan tawah luada. Betulnya ada fa'idah ni, ada tawah haji lagi. Eh. Lepas tu. Kita wahji dah. Kita wahji dia, kita wahji dah. Dah jadi tak kena. Tawah. Nah. Nah, tak kena dah. Bapak ni tawah luada. Boleh masuk sekali dengan tu. Nah, cuma bapak ni tawah. Haji ni, nak bawah dia saat ni. Dia ada se'e dia saat ni tu. Dia ada, kami, kalau kita mari haji bin fly suatu ni. Maka boleh, bila kita bin fly saat ni. Kita mari kita buat haji, kita buat, kami buat haji ifrad. Maka kita pergi buat, kita buat kudum. Lepas kita buat kudum saat ni tu, kita pergi se'e boleh. Jadi kalau kata kita nak klik, kita ada tawah sawah lah, tawah haji. Mari kita tawah haji sudah. Setiap sekali dengan tawah, al-wada. Lepas itu, duduk bagi-bagi hok. Nah, bagi-bagi hok kawih. Bagi-bagi, bagi kita saat itu, tak boleh buat. Nah, bila kita saat ini, nak sapi saat itu, nah, itu bila kita nak sapi kan itu kalau kita an itu nah kita tak boleh tak pergi beli bagi hario eh nak pergi zara kalau sakit nah nak ingat lah tu jadi bila kita nak sapi kan itu ada lah kita nak pergi beli hadiah, ni kena ingat kok kita. Pergi beli jadah, beli kriah, beli gapah, kita buat mula. Eh, patah kawah tu. Eh. Eh. Nak go. Dah. Gizi arah oleh sakti. Gizi arah ke beradik. Nego. Lepas tawah bidak. Atau duduk lama dengan aja. Duduk lama dengan tak ada hidup. Tak ada alas set pakai. Eh. Duduk lama tak ada. Sebab apa? Sebab tu kita ni hari Rabu ni. Kita kubik dia nak ni balai. Asyar dah. Asyar. Kalau duit pasal kita nak kita balik pagi lah. వాడి వాగీతు తట్లెత్తాడు. కన్నగారు కన్న ఇతర సుబ్బ కలితుల వస్తే నాకు ఇత సన్నిటు తాదైనట్లై నాకు ఊగే కావగు ఇత సన్ని ఇల్లే సరే చాలిగట్టు దశబాగే జనా నాపై క్లెహినిగా అవుతుంది. Avviene dai alle ragazze voi può vittare alle domande tu caro bambana alle prima no le chiedali alle quelli poca o dè una
1: no ma che mi dè la piana
0: హరి ఒక అమ్మ హరి అక్కడ అరే మగీతు kita nak beli bari yang betul okey dah. Lepas judah nak apa lah. Saya nak duduk Mekoh ni tak boleh. Mekoh. Ni kita nak duduk Mekoh ni. Kita tak ada naik kereta lagi nak beli tak boleh. Ada sapi ke. Saya tengok sapi ni nak apa lah. Panye punggo panye tanu itu gue ingat tatu hakik mengapa tu kok ni panye amo gitu wah pasoho baru tak mari klik apa salah di sabu ada sebab ke bang kan lani tak sebab dulu kan kalau dulu apa nak kita wah apa tu sudah pak ni tu ada lagi lani dulu boleh buat itu tak lani pas gue kita berjalan rehat atau rehat lagi rehat stand nampak tukar ni pas semua klik maning sipai pas semua lama kau apa tu boleh tu nak boleh bagai hak sungguhnya kena kawah-kawah ada tak saya pagi lah aku tu hak sungguhnya apa laning tu nak buat aku tu buat aku alih hati sebab tu kita nak tubik pagi lah panah ni panah pun lagi panah dari kutu pun ni panah lepas tu kita buat pagi panah do hakek di sepatu wahji mare. Leh. Patu tani semua haji paideng semua. Haji dan hajjah paideng. Leh haji la ko da fok itu lah amin dengan soge saja insyaallah. Dengan soge saja insyaallah. Leh semua ni haji. Haji se. Leh. Haji mat di se. Jite iman iman jilat iman dia dien jili boleh ambil pun tak nak boleh tak paling lolos lagi tak paling tapi orang lain ni tak kak mana orang tak ambil mana tak tak support sekolah orang dulu dah. Orang dulu, orang klik pak. Dua kali orang yang dulu. Yang tu orang panggil jin, yang tu orang pula. Orang pakai pihak kamu. Orang dulu pakai pihak kamu. Klik dia jadi jin pakai pihak kamu. Ada orang yang mahu jin kita dulu dah. Duk sini tu kita tak sekolah kata yang lekat pihak klik. Nah. Dia tak sekolah tapi pihak klik suku hanya kena lekat pihak Allah. Gisi itu gisi itu jumpa ya kan dia kok. Nah pintu sini kalau kalau nak tapi kalau ada aja. Nah hari kita tengok tu kerik tu dah B plus itu. Tapi kerik jadi A. Oh boleh boleh. Nah jadi kerik A. Jadi kalau tak tu dia masya Allah semua. Kado. Kita betul kaya ni. Kaya mau kaya pernah dia aja.
2: Aku insyaallah. Kalau kan main kan Tapi tak kapi ya kan?
3: Oh, apa tu?
2: Dia ada tu hal tak tengok dia dulu. Tapi oleh ambil dulu ya, ya baik tu lah. Ya tak piya. Tak ada piya. Situ lah. Tapi tak semestinya oleh lah ni tak ada sepuluh dengan gitu. Lah. Haa, tu. Satu lah. Kena ayak lebih kuih lah. Tak boleh nego. Haa, tak boleh nego. Jual aku lah. Jual lagi. Kita tak laku. Tak sewa duit dia jual dia pun. Dah. Maka semua orang itu ada apa tu lah. Hari kita pergi buat tu lah. Tidur. Sekolah tidur di malam. Kita buat tu lah. Tidur. Bangga besok. Subuh ke tu. Ada. Dah. Tidur rehat. Tidur nyana. Tidur tu lah. Tidur tunggu kan. Tidur tunggu kereta. Itu masa. Dia payuh laning sebab laning tu kita nak pergi pakai masa sebab zahmah apa zahmah sebab zahmah. Zahmahan itu makna aku orang ramah. Aku orang ramah. Orang pergi ukur puluh kerja orang ukur ujak itu ada. Ya mak itu apa. Apa tidur sikit-sikit tidur bukan tidur baik tu. Tidur tu umur orang yang tidur tu umur. Baik, tidur tu umur. Nah, tidur tu umur. So, ya, limu. Tapi, ya, ada tidur tu umur. Tidur tu umur. Tunggu kereta terakhir. Tidak, tidur tu umur kan. Kalau tidur rehat kan, nak sapit. Bukan tidur, nak amisak. Haa, tu yang beza. Nah, kalau nak amisak, kita wasap. Tidur nak mengeluh. Nah, tidur tak apa gitu. Okey, kak tu tak apa ya. Kok tak apa. Wah, gua no. Nah. Jadi PH sikit banyak dah masalah. Oh. Nah. Asyik tu tahu wadah nak ayat tu. Pasti ada doa je dekat bakteri. Nah. Nah, doa yang ni kena baca sikit. Kalau kita tengok muka. Kau tahu saja ya, ada rasa enggak ya. Saya tak ada rasa enggak ada. Ini doa tawaf al-wada'. Imam Qur'an 76. Innal ladhi farada 'alaika al-Qur'an raduka ila ma'ad. Dalam doa al-tawaf lah. Sesungguhnya Tuhan yang turun ke atas Al-Qur'an, la fardu di atas Al-Qur'an, la fardu ke dalam ma'ad. Tuhan akan kembali engkau kepada ma'ad, tepat kembali. Jadi, orang yang dulu ni ayat ni, nak ayat kali nak sapi, nak ayat orang yang dulu. Eh, bila nak sapi ni tulis ayat ni atas itu, dia tak boleh klik. Orang yang dulu lah. Ina tumbek ni tulis tadi tu inna allazi farada 'alaika al-qur'ana raduka ila ma'ad. Ya tulis lek. Amarhum Allah habo ya. Ya kita pasti mulah habo ni habo. Tapi tu bak ko. Mulah habo. Dia ya tak lek dia tu lek tadi tu. Ya tulis lek semula. Lek umum tak hati kan. Ah tu. Dia kata lagi tu. Kata pun lugha. Apa ni tafa'um, lek selek apa ni tafa'um. Tersebut sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah safar ada sofa, lek selek ada sofa. Di sofa. Ada sofa ada boleh sofa. Dei mari ngala we tawah ni nak tawah we dak sok we, kita bilik tu. Lah sofa ni tak ada boleh sofa. Karena apa? Karena orang arak ni boleh sofa ni. Dia tak buat puluk, tak nikah, tak duri, tak pun. Dan begitu. Habis tu lah sofa tak ada di situ. Tak ada boleh sofa lah. Dah boleh sofa tak boleh buat ni. Walau adua dah tak ada nyakit. Hak jakit sendiri bagi mereka. Dah Tuhan nak jakit-jakit lah. Sebab kita kawin kita takut tak tu kalu kan ni. Wajib ya lah kita jaga ya lah. Tapi kita pergi kata benda tu jakit lah leh. Walah tirah. Tirah ni siam aja. Sebab kita nak ubik gian itu dipok dengan tak buah betul bisa tak kukup atau dipok jewok bisa jewok orang lagi gini ni apa ni tiar saya benda karu-karu tak tukar Nabi kata wa yu'jibunil fa'lu aku suka fa'lu apa ni tak fa'lu kon umal fa'lu ya Rasulullah dia tanya apa fa'lu Allah Nabi tak kalimat tu payibah ilmu hak wong lah kalau tak kira ni boleh ada kok tu ada ah bisa insyaallah ada masalah kok boleh dapat puluh gini ah ada tak kok 7 bulat ada kok insyaallah tu ada nah apa kau lu bani kok kamu gak kok anak kamu ni kok kamu Muhammad boleh hari yang jauh dia tak uji lah kau mak anak dia uji kok kamu kok Abdullah bisa saya nak tak Allah mudah-mudahan lagi semuanya yang ibadah lagi anak Abdul bin Ambo betul eh kok Nasiruddin ini kok kamu Nasiruddin mudah-mudahan iya lah eh tadi kamu mengajar anak oke tolong kamu kok kamu tafa'ul tafa'ul kok kamu oleh tafa'ul eh sudah tak boleh eh sehingga Ali nak tok nama mula Hasan Husain nama apa Harb nak tok nama Harb Harb ni apa dia tapi tukar tok nama Hasan dengan Husain ada apa Hasan nak nama Allah kan Husain nama Allah dia anak jadi tafa'ul tok nama tu tafa'ul tafa'ul terus kalau tu juga tok ayat ni misal kita tok tulis tafa'ul dengan ayat mudah-mudahan ayat ni berkat ayat ni tak klik. Karena makna ayat ni lawa buka ilmu maha tu hak kembali klik. Semula. Sebab tu doa ni ni deh. Doa ni doa paling sayuk sekali ni. Kok kita dah lekat kita ingat dah Marina kita ingat Mekah kita ingat duk dak perak bos sore kita. Kita ingat dak perak bos dengan isteri kita bisa pergi dia mau pergi musuh-musuh roh eh kita pergi masuk maya dan lain tu deh. Kita ingat kalau kita ada tawaf, kita ingat kalau bini kita hilang, untuk nanti kita, eh, kalau ingat kita jatuh ke Esmaya, kena ambil Esmaya semula, nah, lepas tu kita ingat kalau akhirnya kita tetap hari lagi, kita ingat sama tawaf dia tawaf hilang. Nah kita ingat kalau kita ada masuk Murtazam, kita ingat kalau kita masuk ke Kaabah, kita ingat masuk Isis, kita ingat kalau kita ada kujuk Hajarul Aswad, Allah masuk itu kau tak kau ingat no. Eh sayu nak ingat kan ini kita sehari lah sok sehari lah eh ha, sok sehari lah kita nah sebab tu ya ada doa ya mu'idan a'idni kita ya mu'idan hei Tuhan hak kuasa kembali ke aku Tuhan hak kuasa boleh aku hari semula ni a'idni oh hari semula ha nah itulah kalau kita cek pasal kita tak wa ya sami hi tu hai Muhammad dengar isma dengar ha dah lah ya ya jebak tu jibur ni hi tu hai kuasa mengatas semua jibur ni apung ha kekuengi gitu lah ya setar hi tu hai ya maha tudung benar tak warak ta'at bagi kita ustur ni tudunglah ta'at bagi kita ya rahman hi tu hai rahman tu hai maha kumarakirraham ni tanyalah pada aku, rahmah pada aku. Ya Raddad. Ya Raddad. Itu yang maha kuasa. Kembali ke aku berulang kali. Maksudnya Tuhan yang boleh aku boleh hari banyak kali. Mula pula ni. Urdirni. Kembalilah aku ila baitika hadha. Kembalilah aku pada rumah. Rumah kau ini ya, ya Allah. Boleh hari semula pula. Warzukni la'audha. Rezekilah pada aku. Boleh kembali. Thumma al-audha al-pahra kembali karrat berulang kali ba'da marrat beberapa kali kitalah boleh hari sebelah pula ya Allah boleh hari sebelah pula ya Allah ta'ibin dalam keadaan taubah abidin dalam keadaan beribadah klik hari semula dalam keadaan taubah boleh beribadah sa'ihin kuasa irabbina hamidin puji pada Tuhan teringat doa ayu murah berkalu gue tua ada hari dia kan dia mari umrah tu anak dia tak ambil belaka Nabi ni dia pasti dia tu apa Hamba ni kata haji lah lah kata tetapi teringat atau tak apa kan boleh murah apa dah. Lepas itu murah. Lepas itu kita lupa orang kata pelik itu iya ya tahu lah dia. Lepas itu dia kata Allah kumbuh ya sani ya tuan orang haji pula. Tapi ada wali yang bila lah ni tu ya. Eh, kalau ada wali Allahu'alam, insyaAllah tu lah lipah rasmi. Itulah. Nah, waktu kita ni naik maksa boleh mari ni. Nah, suatu li rabbina hamidin, kepada Tuhan kami kami puji. Sadaqallahu wa'dah. Maha betul. Sadaqallahu wa'dah. Betul, benar sungguh janji Tuhan. Wa nasara 'abdah. Tuhan tolong hamba. Wa hazama al-ahzab wa'dah. Tuhan mengalahkan semua parti-parti yang nak nak perang nak selesai. Wa'dah. Satu satu Tuhan soy. Allahumma tumis salamah minta ya Allah ta'ala wa salamah wal afiyah dan kesejahteraan sehat wal ghanimah apa utum lana bagi kita apa ghanimah Allah lah minta Tuhan ta'ala pahala bagi kita utum kita boleh abidika al-hujjah dan pada hamba-hamba buat hadis muazzuwa berziarah wal guzah wal musafirin musafirin dan mukimin oleh mukim mukim hadut sini nafi barrika di darat wa bahrika di laut min umati Muhammadin ajma'in daripada umat Nabi Muhammad semua. Allahumma ahfadni ya Allah jagalah aku an yamini sebelah kanaku an yasari sebelah kiri wa min kudani sebelah depan wa min warai zahri daripada sebelah belakang wa min fawqi daripada sebelah atas min tahti sebelah bawah hatta usani ila ahli sehingga aku sapa pada keluargaku wa baladi dan negeriku fa idza awsaltani ila ahli wa baladi wa bila kau sampai aku kepada keluarga dan negeriku as'aluka an tukhliyani min alla tukhliyani min rahmati aku lama tak selalu ya Allah itu janganlah aku kosong aku daripada rahmat janganlah. Eh, hidup dari rahmat Tuhan sama. Hidup dari Tuhan nyanyi siablah dari kita sama. Terfata'in sekelip mata pun. Lepas dari kelip ini tak hidup. Oh, ya dari Tuhan sama. Tuhan rahmat kita sama. Nyanyi kita sama. Walau akal lami dalika. Dan ini kurir daripada itu. Allahumma kullana sahiban. Penting lah. Kita doa ni penting. Tak ada apa. Ya, mana ada ni ada cuaca. Dah baik. Dah tinggal. Dah tinggal. Dah tinggal. Dah cuaca. Ada Tuhan tak tolong. Oh itu tujak kita umrah 40 ribu ialah rajuhanku sakut dia ambil di Madinah

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita rasa iya dah tak buka dalam bilik apa kita. Buka. Okey sekali itu tengok lah tu tak temu hingga. Oh iya lah apa tu. Kata pergi. Tahu kalian mau ya. Nah. Kayak kat pelajar so gini. Kita tak sewi. Kita tak hawa tak. Ya dah. Akhir kali kita rata ketua orang itu. Ucapkan ya. Kau hujat aku serak. Mau sewi sebab umum tanggung itu dulu. Mau nak mai. Aku nak ayak suatu aku tak kata. Mau nak wui sewi suatu. Aku tak kata ke wui. Wui tadi kena ada tapi. Aku bong dah sudah pelajar. Tak ada tapi. Mari nak. Nak hari Mekah ni. Allah. Pak Ulu Ibu. Suara. Ni nak ayak peting doa. Ya. Eh. Peting doa ni peting tu. Kita doa apa yang selamat. Duit kita, duit balai kita. Ada siapa ni, dia panggil dia berlaku belak-belak. Karena kita pergi tengah halai tu, jumpa orang kena di Mekah, ngopo, tak rap, ngopo, nak pindah ke lu, oh, macam-macam. Nah, moga dia Muhammad, dia macam-macam dia. Nah, sebab tu kita, siapa ni, ada kadang nak cek ingat ni tu. Balai kita beli, boleh naik pahat tu. Tinggal kita ni tu, boleh nak masuk ke luar. Tak boleh nak turun itu, baik dia. Paham nak pergi last minute dah. Okay, kan tak pergi balik-balik kita, beli. Lama? Tak pula. Tak pula. Tak pula. Tak pula. Tak pula. Tak pula. Tak pula. Habis tu, nak berapa? Tak nak main. Dia nak main. Dah. Haa, tu. No, tu. Berbangi tak boleh lah. Tak boleh tu. Dah. Itu hebat tu, kami. Tidak bersama maksud apa rumah apa. Atau kulit apa rumah ini. Ayat dia sunat kita betis sejik. Rumah kita sunat betis sejik. Maya dua rakat nak bila kita sapa rumah kita tu. Dia masuk rumah lagi lah. Betis sejik kapung kita tu. Maya dua rakat nak. Nabi SAW bila Nabi kembali. Tak pada sapi. Maka Nabi pergi masuk. Sapa rumah masuk sejik dulu. Tak nak ui jadi molek. Roy pesin, me alih sup apa yo? Nah, mai tu FG, kau bapa kau emo sunat kau tu logo, deh. Sunat kau tu logo, kau bapa kau mana pun sapi hari sunat masuk maje bapa, bila terlihat sapi. Tapi hari ni tu kau haji ke? Kau haji, kau jadi crop set dari soprano subuh, super ya, deh. Maya sunat. Sunat klik pada sapi. Maya maya sunat tak pada. Ha? Terklik pada sapi ni sunat masuk sejik. Sunat pergi maya di sejik. Tak apa. Sudah sejik tu masuk dari monitor. Klik monitor. Kak ya lep. Dah. Tak pakai dah. Dah. Dah. Kalau kita nak ukur sik. Sekuatau. Makna tu ya Allah sudah pakai tu. Walaik umus. Tak, ada hujan kita dah tu. Tu tu mana lah? Bawa kapal rumah ni maju lah gua ni tu. Atau masuk sejik maju dua kali saya sunat. Bawa. Ila kita, aku yang sunat dua kali lah. Anak kita sape sunat maju sunat. Sejik mau kita. Atau masuk rumah apa? Ada, bawa. Ada kita di sapa klik uang kita di sapa. Nah, kalau tersapa sejik mau kita ni, tu masuk majestah. Dua kata ada hamba opor, kalau tak sudah mati rasul mau opor. Dan mau ti, mau dah tak hebat tu lah kita nak mayanya. Oh iya, kita nak sah, kita nak semaya. Dan mau tak hebat tu mulai rek Star Wars kan, mau ini. Nak semaya, nak apa semaya dua kata sujud lah mawaski. Syukur Tuhan ya Allah, terima kasih banyak ingat hati lah. Sapa rumah dah ni, Allah. Nah, alhamdulillah. InsyaAllah barakah, insyaAllah. Allahumma kunana sahiban fi safarina ya Allah. Akan ada, hendaklah akan jadi teman kami yang mahal sapi. Tak tahu sekali kita. Facebook. Allah, apa ni? Tuhan bersama ma'akum aina ma'akum. Tuhan duduk bersama kita. Tuhan duduk bersama kita di mana? Wa khalifatan fi ahlina. Dan Tuhan pengganti pada keluarga. Mana minta Tuhan jadi pegati kita. Kita tak ada Tuhan duduk sama keluarga kita ke? Wa bisala wujuni anad abdaina. Dan Tuhan pengen lah. Setua-setua dah tak boleh oleh. Lewa yang dulu takut. Siapa yang kudu kami boleh. Banyak orang duduk. Orang pok. Orang tengah

0: sing. Nah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birr wa taqwa. Ya Allah, kami minta pada Engkau terhadap sapi kami ini al-birr baiknya wa taqwa dan takut Tuhan. Minta terhadap sapi kita nikmatnya dan takwa dan takut Tuhan. Ada sapi ini takut tak takut Tuhan. Kenapa lagi tak tukar? Tak takut apa Tuhan? Sudah ada wajib apa? Nah, terima kasih. Tam haj ngai. Nah, terak sahaj ya kuat. Kena tak tu. Nah, wajib ada ayah mana? Ayah apa? Ayah apa tu ayah? Tapi lah sahaj. Tak sahaj cun ciwit jahamai. Dew. Jadi nama sahaj siapa bila-bila ke siapa kita akhir hayat kita ke kita lupa lah kita wajib ke nama sahaj. Tapi lah sahaj saat itu kita nak jaga haji kita ni jaga kereta Tuhan ya. Ada apa kali kena ingat dari kereta kita mari sini ya. Terduk semua ke pebana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah kami menyelewengkan ke hati kami. Selepas daripada Engkau tunjuk kami, ya Allah, mari duduk sini boleh mari tahajud lagi, mari witir lagi, mari doa lagi, mari isyrak lagi, pergi sejik semua lah, Masya Allah, dah bangun dulu lagi. Dan hati kita tak tubik pulak dah. Rajin. Masya Allah, kita jangan takut kemah tak ni. Dan letih kita pun mayat dalam bilik ya gitu. Dah ingat nak tubik lagi pun kerencai. Kau bijak kemah terlajar. Dan apa tak siap orang. Dan pada tak kena rumah tak asa. Mengung kali bedak. Tahajib ni kau jarak tahajib. Kau jarak tahajib kan. Tahajib ni. Habib Umar ni iaitu orang aling ha Yaman Yemen ada Yasik Nasik lalu ni kan orang ni itu pun lama hok ni itu pun warnanya orang itu pun ada sikit ramu warnanya orang tunggu dia nah dia kata okey ber ini ni dah kata saya tajuk ni ai dia tak malu kata malu. Dua apa lagi kata? Bukan ya, bangun kita. Ya ada puluh minit masuk subuh tu dah lagi dua lagi anak-anak. Tu paling kurang sekali. Paling kurang sekali. Dan sepatutnya itu, oleh berini ini, kita ajak buat SHV ini. Main pan. Kalau jadi, duk guru, ustaz lah gitu. Kalau tak ajak sejuk sehari ini, main pan. Kalau jadi ustaz. Kalau jadi mamak. Kalau jadi ustaz tu mengajar agama tak baca Quran sehari jaluk dah. Tak baca Quran sehari mai pa. Nah. Atau dari pas dah yang terji dah. Haji payah. Dah hajah di Allah. Kalau tak ajak roe boleh tak ajak roe asam pagi petang dah. Tu sehari tak ajak asam mepan jadi terji tak mepan. Terji pun. Dah. Nah. Kita jangan ikut kita bagi dah. Banyak sebab. Kena ingat. Kalau tak ada air mata tu ya apa lagi. Ya apa lagi. Masuk dalam rodok. Eh, boleh gelas. Gelas. Ibadah dengan air mata kita. Karena kita tak buat banyak, kita buat sini jadi air mata royo. InsyaAllah, tapi kita berolah. Minta Tuhan. Ya, kena minta tolong Tuhan. Ya Allah, tolong aku. Allahumma. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, minta lah kau tolong aku. Ya Allah. Di atas. Ingat pada Engkau, syukur pada Engkau dan ibadat pada Engkau. Kita ya tak lagi kalau kita tak minta. Kita ada ingat dah. Tak mari haji dah sebulan, berbulan tu kita sabuk lah. duduk omor ya Allah minta usai hak buat ujak-ujak ni minta lah hui ya di sini yang mudah kalau sekalau usai minta Tuhan taufik buat kita semua minta kau lalu ni dah kau lalu ni kau siapa sini bagi kau siapa sini dia doa tu oh ya semua ni kaya nak wasan nak bihin dah tak ada rasa lufur sekian buk bahagia sila dong enok ya lepas maya tu doa orang pahala pokok kita pati pula anak kita semua istri kita maka kita berdoa kepada kejahat ada rasa lupa ada rasa lupa ya Allah ini as'aluka ya Rabb atuwafiqa hujjaji ya ya Allah katawfiqal hujjaku ya Allah lima tuhibbu wa tardah pada balik hak karadha dan kesuka ya Allah kita berdoa makmur kepada kita ni dia tahu tak apa ana wis sakit kan kui tak apa dok ngomi tok mo ada lupa aja deh apa lu pas tiap kan kita nak doa ni kita nak minta doa pula ya Allah minta lah aku kosong hujah aku kosong aku sendiri kosong kita doa kalau tu hadar kita tak doa dah tak ada bi kecek undang-undang ubik dah mata tadi tengah hari tak biasa tak ubik dah atau ayat tiga tak ubik dah tak ubik mana-mana ayat tu tak ada habis ya kenapa ke alam tapi bila Tuhan taufik kepada kita Tuhan hidayah kepada kita dua tiga kali ku yang mari patulah tu kerana nah Tuhan ui kita khosyok itu bukan malak pun tapi orang yang khosyok penting penting khosyok Tuhan suruh ومن العمل ما ترضى يا الله بعد عمل تبارك الله رب اللهم هون علينا سفرنا هذا يا الله فمدح لنا تكامل سفيني kita tuh mudah dan jadi payah وطوي عنا واضح dan itu lipatlah segala lipat jadi dekat tengok nak ayat dah cerita kan boleh tak kita wah dia malam-malam pakat dah ayat Tuhan mengelok leh hak gim lota tu hak gim hak tu hendak pergi rasa pergi rasa tu sampai lah je tak rasa kena tapi hak jalan hak tu leh kalau tu happy mudah tu pun tak ada payah pun tapi lama sikit leh akal apa belah kela tu 13 lagi 13 kela sarung lagi 13 kela semua leh gimana lah. Jadi Tuhan nak pergi kita nah, with them orang yang habis mudah bagi jadi for kita itu tapi for kita itu dia tak puan dia tak tahu dia tak tahu dia kalau tahu tu dia rasa kena nak buat tapi tak tahu kita tu dia orang panggil you turn dia biasa dulu ya tapi hak ni mu gitu ngis dia budak budak tak ada depan ngis dia budak budak budak depan depan pas siapa nak kau mu so mu mu oh kau boleh dan tak sama dah nak pergi dia tu ai deh setengah hamu deh deh ya Allah bila gitu deh oh jadi hak semua ni tu hijau gitu ha. Kalau kita gilan itu kulit apa? Kita pakai gilan itu ya 7 kilo ya semua. Wah itu ya 2 kilo setengah 2 kilo setengahnya ada lah itu tuh. Pak Jamalok tapi ngiringi lagi semua. Teh, tuhewi kita, tuhewi nak bimbala banyak ada. Wah ni. Tapi ada kohan itu bersatu darajat dia jatuh hati itu kodosok. ของที่นี่ก็หายเหมือนกันใช่ก็ไม่รู้ของที่นี่ก็หายเหมือนกันมันหาอยู่ยังไม่เจอใช่เสื้อก็หายเครื่องแอร์ก็หายไม่รู้ผมประกาศทั่วเลย
1: ประกาศยังลงไม่ต้องไปไหน
0: เพราะสี่ชั้นห้าชั้นนี้มาปรับที่นี่หมด500กว่าคนปรับที่นี่หมดของเรานี่แรกๆเลยหายใช่เพราะว่าปรับก่อนก็หายก่อนใช่ลองประกาศข้างหลังข้างล่างใช่ประกาศข้างล่างประกาศเขียนกระดาษแล้วก็ติดข้างล่าง
1: Sawar Sajala Radio untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kepada peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Dek kakak peminat pendengar kita tak kira di mana lah, di rumah, tak kereta, ataupun gerak, ataupun duduk tempat kerja gitu. Ucap selamat malam dan juga minta wi kita belaka tu sehat walafiat belaka. Gitu untuk malam itu bupung ada hak-hak apa sajalah untuk nak mari bergoyak, nak mari bicara, nak mari berkongsi dengan adik kakak peminat pendengar kita yang mana sedang didengar di gelombang FM 95 MHz sawat hajala kita. Dan juga maklumat apa saja ataupun berita apa saja yang kita ingin diikuti ataupun yak cat ditam, tu bolehlah kita ikuti di stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, tak kira lah melalui gelombang FM 92 MHz, 94.25 MHz, dan juga stesen gelombang ni lah di FM 95 MHz, apa yang panggil gelombang untuk ruangan bahasa Melayu 24 je. Bolehlah kita ikuti hak-hak apa saja, dan juga beri semangat kepada tim-tim sawat jalan kita ni. Dan juga jalan-jalan social media bolehlah kita ikuti juga, tak kira di page Facebook. Masuk di Facebook katanya konha page sawat jut jala kerom raja sampan, boleh kita ikuti. Pia tak titam lagi ataupun tak ikuti lagi, boleh kita ke titam, teke tuk cai kate untuk kita tu tak plat, untuk kita tu dapat tahu berita apa saja, lebih-lebih lagi berita polisi dan juga berita tepat tek yang kita tu apa berkaitan dengan kita sendiri gitu. Untuk malening tu bupung ada halah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari goyak kepada peminat pendengar kita, lebih-lebih lagi orang yang ada cole. Gitu peminat. Untuk orang yang ada cole, yang mana belum pada ning tu cole tu ya cut tabian. Jadi kata tak ada cole lah. Dan juga update lasut pihak konsong. Dia plot lock ataupun dia bukalah wujud tabian untuk pia siapa yang ada mutu cole. Tak kira lah cole untuk jual, cole buat kerja apa saja. Kita nak apa pihak konsong tu dia buka wi kita gi jot tabian, wi kena aturan-aturan dan juga kena dengan unik-unik bagi cole hak untuk buat kerja, tak kira jual ikan, jual lucing, jual aiskrim, tak kira lah bolehlah kita gi jot tabian. Sebabnya orang-orang kita ni banyaklah mengguna cole. Guna cole untuk buat kerja hari-hari. Tak kira lah jual ikan, hok rojak saat ni tu. Tak kira jual lucing, tak kira jual ais kering gitu. Untuk siapa-siapa hok ada cole, ada mutu cole, kita boleh gi hubungi di konsong. Tak kira lah konsong mana saja, jala, betong, taning, menara, bolehlah kita pergi hubungi untuk nak apa dia panggil, untuk nak cut tabian. We kena dengan unik-unik gitu adik kakak peminat pendengar kita. Tetapinya belum kita nak pergi tu, kita kena tahulah aturan-aturan cole kita tu. Kena we ada apa dia panggil alat-alat keselamatan, kena we nampak kukuh pelita, kena cerah, dan juga adalah pengenkai dia tu untuk kita boleh nak pergi cut tabian. Dan juga tak usah bimeh apa dia panggil kad secai ataupun kena bayar gitu untuk cole. Dia nak bayar asir setiap tahun 150 bak saja ya adik kakak peminat kita. Gitu. Lepas tu cole kita tu bolehlah kita, belum kita nak pergi apa dia panggil nak pergi cut tabian tu, kena pergi turut sapap dulu. Gitu, kena tuat sapam. Lepas tu masuk pergi TikTok di konsong. Tak kira lah di konsong mana saja, boleh kita pergi hubungi untuk nak cut tabian cole kita tu. Gitulah, jangan lupa pia hak ada cole, jangan lupa kita pergi cut tabian we kena. Lebih lagi orang hak pakai cole untuk buat kerja, untuk jual. Tu boleh kita pergi cut tabian. Sebabnya apabila dia buka cut tabian ni, kita tak gi cut tabian.
Katanya payah lah ada pihak ada ada masalah apa saja di masa hadapan. Gitulah untuk sekarang dia pihak konsong sendiri buka kita gicot tabian. Jangan lupa kita gicot tabian di konsong. Tak kira konsong jala, konsong taning, konsong naga dan juga manalah hak dekat rumah kita boleh kita gitit to. Gitanya dulu kata lagu mana, pakap gapo kate. Boleh. Kalau lagu mana ada update tu kita nak mari update. We sedang pendengar boleh tahu sekali lagi. Dan juga sekarang ni kita rehat dulu sementara. Lepas tu klik mari untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Klaim pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat Melaka. Untuk malam ni, ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.

0: สวทยาลา Radio Info Anda
1: Di sini stesen Radio Sawatha wilayah Jala Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Kiki. Isage makene sne yoy yoy sa duwa yoy sa duwa na kap choy choy wela ro kin ahan pia to makene to kyo hala iet momo momo hui we chow momo hui ha chow gre ani yoy yoy kisa kisa makene sa khayo tanakan omsin sa khayo yu lai heng thân khảo xin ở đó cháu anh nghe từ chị đó banyak banyak banyak tepat to pai khứ ni rao ma phơm sai mai thô khao pai yo o yo mai thô yoi yoi ni blinyo we blinyo nam lai yoi alio ya blinyo tu be tak gọt đó thì đơ nơi nó nè apa nam lai yoi ai alio ya blenyo alio ya blenyo ya lem nak kap ya thư sin ot lae no hai bo so prang fan hai saat prang fan hai saat bru gigi bersih ra ko kleun dai ta lae boleh alio tu ya hai nam lai yoi nak kap non gelang wan tidur tu ya hai nam layo ma gelang kuen ke che diop kan elevasi nam layo jadi elevasi yo tu ya blenyo tu be to pai nak kap yo mana kat ko kayak yak yak ni mano kenyuk we kenyuk yak kiu Ya kiu, kenyuk kening ya kenyuk. Lano ya. Kenyuk kening. Kenyuk kening yak. Ya mana kat kau kayak. Kenyuk kening. Kenyuk kening. Yak lai. Yak lai. Kenyuk bau. Ada bangkun kau pensan jalak. Kenyuk kening. Kenyuk kening. Lano. Nak kaya tak weh. Tak. Pak mai put. Au kening, au kiu. Kenyuk kening. Yak kiu. Yak kiu. Yak kiu. Yak kiu. Kenyuk kening. Topai. Yo mana kat kau kaya kau sobor si karan. Yaks. Tapi tak tubik lah. Mai oksian. Yaks. Yak ni gasi. Gasi we. Gasi bekai. Kap banjau yak yo yu. Semai dek. Dek yo put yang mecat. Kap banjau yak yo yu. Telek umur kita gasi duk nanti. Yai pen yak nak kap. Yai pen yak. Yo yu. Poh ko yu ban ko luk kap ma. Ko yai pen yak. Yau jadi gasi. Poh perap luk. Kap ma me ko yai pen yak. Dia luk cak rong pleng. Kap ban yau yak yo yu. Gasi duk nanti. Gasi duk nanti nak kekoh. Nak kap tong. Plien pen. Kap ban rau. Lek rumah kita rak royu romana kat kok kai rak royu lek rumah kita orang kasih kita dak nanti rak royu ya ai pen yak yo yu nah kap bahasa kong rao klasik bahasa thai ko klasik bahasa melayu ko klasik tang thai tang melayu ni ko pen bahasa klasik ต่อไปนะครับยอยักอีกนะยอมันอากาศงองูยังนี่lagi balik lagi boleh jangan balik laki lagi kau yang non you yer tidur lagi tu kau yang non you yer tidur lagi Yang. Yo mana kat ngongu yang lagi. Oh yang. Dok, kuat lagi. Yang kap, dok lagi. Kini yang. Yang kap. Kini yang. Makai dok lagi. Dok lagi. Pai le yang. Gi dok lagi. Yang me pai kap. Dok gi lagi. Kamai kap. Memi motosai. Kelai-kelai den kau dai. Dekat-dekat jalan pun boleh. Mai tong koi motor sai.

Ini sami, tak ada belaki lagi. Pemuda wak nama. Ayuk yang meteng, ayuk noh. Hari ini cuk perinjakan, ngaji wi boleh. Ijazah dulu, boleh perinja dulu. Boleh ijazah dulu. Bo nak cari belak, cari abah. Pucai ke, hai dah sama ngankan, boleh wak kerja dulu. Yang ini mia. Ini Nabi Rao ไม่ชอบนะนบีเราไม่ชอบคนที่ไม่ยอมมีเมียตะจังบินิงไม่ยอมมีสามีตะจังบลากีนบีเราไม่ชอบนบีตะชอบเว้ยอย่างนี้นบีตะชอบดูสปาก็ทัวต้องมาบลากีสปาเนี่ยปุโรหิตเจ้าต้องบลากีอีกนบีไม่ชอบผู้ชายก็เหมือนกันนะNabi ไม่ชอบ ya putuh wakko nah putuh wakko deh tak jauh belaki tak jauh bini Nabi murih namun rau mi kuang prom tong tengan kena bersuami belaki bini tu Nabi suguh sunak mu'akadah sunak besar deh kalau tak itu berdosa ต่อไปนะครับถ้าลูกชายไม่โทรยองอไม่นากาแล้วก็ไม่โทรขยะตึงงะเว้ยตึงงะเว้ยยังตึงงะอย่าใช้เงินจนหมดยังไว้บ้างยังไว้บ้างยังอนุยังอันนี้ยังไว้บ้างตึงงะเถอะเว้ยยังไงปากกาด้วยอาชีพบุหรี่จริงTengah, taruh kata. Ya, tengah taruh kata. Letak mingguan. Dan dengan dia tarai. Tung, mi suan nengkep wai. Ada sebagian itu taruh kata. Tiada pakai bau mi hayang. Taruh kep. Cai suan tua untuk diri. Cai krok pro untuk keluarga. Cai pua sasana untuk agama. Cai pua yat pinong. Untuk.Adik-adik-adik-adik-adik-adik. Pada pinong. Pada sangkong. Untuk masyarakat. Tanah tuan kip. Kip. Taruh duit ada. Tuan yang. Yang bang. Yang kena tengah kata weh. Yang. Tengah kata. Semrap ke ni untuk malam ni. Salah silap ramah weh. Kau apa itu weh. Sawadi krap. Terima kasih. Kau pun krap.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Teruangan, hidup.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa, setiap pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memalingkan apa segala nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. We jadi ibadat kepada Allah. Dengan arti kata, saruful abdi jami'i ma'an amallahu bihi ila ma khuliqa li ajlih. Abalah adik kakak, ibu bapa, sedap dengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah malam ni saya Ustaz Sufian Datu kelik mari berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa pula di dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Dikatakan suara majlis kerjasama dengan stesen radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ruang kita ni akan jadi manfaat, akan jadi faedah kepada adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar sekalian. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak belajar pekoh. Kita nak belajar pekoh deh. Iaitu benda yang kita nak belajar malam ni, ibu bapa, dah ialah sujud tilawah. Ni dia. Dah sujud tilawah. Dah gapo dia sujud tilawah? Dan apakah dah sujud tilawah itu, cara baca ianya dan kelebihannya. Ni dia. Dah. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sujud tilawah ataupun dia panggil sujud sejadah. Ni dia. Nah. Gapo dia? Adalah sujud dilakukan selepas membaca ayat sajdah. Oh, ni dia. Nah. Ni dia. Nah. Dengan maknanya sujud tilawah ni, ibu bapa, ataupun sujud sajdah ni, kita buat selepas daripada kita baca ayat sajdah. Itu dia. Ulama berpendapat, berbeza pendapat sama ada sunat atau wajib sujud. Nah. ulama berbeza pendapat sama ada sunat ataupun wajib sujud dah atas makmum, menurut dah atas makmum dah. Maknanya kalaulah kita semaya jemaah, Tok Imeh tu dia sapa di ayat sujud tilawah tu dia sujud. Kita ni dah makmum ni sujud ke tak? Nah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukum sujud tilawah itu adalah sunat muakkad. Ah, ni dia. Dah sunat yang ditutup ti. Bila Tok Imeh baca ayat siapa di sujud tilawah, Tok Imeh turun sujud, kita makmum pun dah kena turun sujud juga. Ah, ni dia. Nah, orang panggil sujud dah sejadah. Ah, tu dia. Dah. Jadi sujud sejadah ni ibu bapa, dia terbagi kepada dua. Nah. Ini dia. Terbagi kepada dua. Satu, sujud sejadah di dalam sembahyang. Yang kedua, sujud sejadah di luar sembahyang. Itu dia. Dah. Sujud sejadah di dalam sembahyang dan sujud sejadah di luar sembahyang. Ha, kita mai tengok hukum dia pula. Hukum. Hukum sujud sejadah adalah sunat. Dah. Saat ni dah kita dengar mazhab Imam Syafi'i, dia kata sunat muakkad. Dah sunat yang ditututi. Kemudian hukum sujud sejadah ni, sujud tilawah ni adalah sunat. Itu dia. Di dalam solat, sekiranya sujud tilawah dilakukan sebelum atau dah bukan pada ayat sujud, bukan pada ayat sujud sejadah, maka terbatal solat tersebut. Nah, kalau kita pergi sujud bukan pada ayat sujud sejadah dalam sembahyang, kita pergi sujud tilawah. Itu dia. Nah, tapi bukan pada tepat lah, bukan pada ayat-ayat hak kena sujud lah. Maka batal lah sembahyang kita. Itu dia. Ya kena nak sujud ni, ya kena wisapa di ayat hak sujud tu. Tadi kita nak baca lah ayat hak sujud tu ada berapa tepat. Nah. Di dalam solat berjemaah, sekiranya imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut turut melakukan untuk sujud tilawah. Oh, ni dia. Kalau kita semaya jemaah, Tok Imeh siapa di ayat sujud tilawah, Tok Imeh turun sujud. Kita makmum ni wajib juga ikut. Wajib juga ikut turut melakukan untuk sujud tilawah. Ni dia. Nah, batal solat makmum sekiranya tidak turut melakukan sujud tilawah. Kalau makmum tu tak turun sujud. Tak turun sujud. Ni hukum dia. Nah, Tok Imeh sujud tilawah, kita makmum tak turun sujud. Maka dia kata di sini, batal solat makmum sekiranya tidak turut melakukan sujud tilawah. Ni dia. Namun jika dalam solat jemaah imam tidak melakukannya, maka makmum tidak perlu sujud tilawah. Nah, kerana makmum wajib dah. Wajib melakukan dah melakukan gerak ke ikut ta gerak ke ime. Ni dia. Iaitu tidak boleh melakukan gerakan yang tidak dilakukan oleh ime. Tengok ke ime lah. Turuk ke ime. Kalau ke ime turun sujud, kita turun sujud. Itu dia. Dah. Itu dia. Tengok mak tengok ke ime lah. Tapi ke ime ni bila siapa di ayat sujud tilawah, dia kena turun sujud lah. Itu dia. Nah. Baiklah, kalau gitu kita tak ada kena duk bahas. Dah, kena duk bahas panjang lah. Dah, masalah sujud tilawah ni, bila siapa ayat, dah kita baca tu imeh, kalau kita jadi tu imeh, dah, siapa ayat hak kena sujud tu, kita turun sujud. Sebab makmum, dah, hak turun belakang kita pun, dia nak turun sujud juga. Dah. Dan oleh itu, dah, mana tu ibu bapa, dah, ayat-ayat hak sakuk paut dengan sujud tilawah ni, semuanya, kalau kita kira dalam kitab kita ni, 14 tepat. 14 tepat lah. Ni dia. Nah, bila tu email baca ayat sakuk paut dengan sujud tilawah ni, Cik Ime kena dah turun sujud. Ayat-ayat Al-Quran yang disunatkan sujud tilawah padanya ada 14 tepat. Mana kata? Tengok. Satu di dalam surah Al-A'raf ayat 200 ni. Kita jadi Cik Ime, kalau kita baca siapa ayat surah Al-A'raf ayat 200 ni, kita kena tunggu sujud. Balas mana ayat dia bunyi? Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ni ayat 200 ni surah Al-A'raf. Siapa situ? Dah, kita orang jadi terimeh ni, turun sujud. Maksudnya, lah mana? Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhan, di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angguh, tidak engkar daripada beribadat kepadanya, yakni kepada Allah. Dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya jiwalah mereka bersujud. Ni ayat. Bos apa ayat ni? Kita jadi tu imej tu, turun sujud lah. Sujud tilawah, sujud sejadah dah. Innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kita pun turun sujud. Itu dia. Satu. Yang kedua, tepat yang kedua. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 15. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Siapa ayat sini? Surah Ar-Ra'du ayat 15 ni, imam pun turun sujud tilawah. Kita makmum pun turun sujud sekali. Ni dia. Maksudnya, dan kepada Allah jiwa sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut. Sama ada dengan suka rela atau dengan terpaksa. Dan demikian juga, bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Ni dia. Ni maksud daripada ayat dalam surah Ar-Ra'du ayat 15. Itu dia. Ayat yang ketiga dah. Surah An-Nahl ataupun surah An-Nahli. Ya, surah An-Nahli ataupun surah An-Nahl. Nah, ayat dah 50. Ha, tempat yang ketiga. Ya, semua ada 14 tempat. Nah, tempat yang ketiga. Nah, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ah, siapa ayat ni? Nah. Ta'ime pun turunlah sujud. Nah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Itu dia. Itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat pula, adik kakak, ibu bapa. Nah, tempat yang keempat dalam surah Al-Isra ayat 109. Ini dia ada. Dalam surah Al-Isra ayat 109. Ada juga dan tempat-tempat yang kena sujud tilawah. Nah, ayat bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ini dia. Surah Al-Isra ayat 109. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka syukur. Tempat yang keempat. Tempat yang kelima, ibu bapa. Dah, tempat yang kelima. Untuk sujud tilawah ni juga. Dah, dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat 58. Ini dia. Nah, ayatnya berbunyi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatu rrahmani kharru sujadan wa buqiyya. Ini surah Maryam ayat 58. Maksudnya mereka itulah, nah, sebahagian daripada dah nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Bani Israel, dan mereka itu adalah dari orang-orang yang kami beri hidayah, petunjuk, dan dah kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Ar-Rahman, mereka segera sujud dan menangis. Ini dah tempat yang kelima dah di dalam surah Maryam ayat 58. Ini nak ayat kata, bila siapa di ayat ni, dan kita jadi terimeh, kalau kita semayal lah. Nah, kita turun sujud tilawah. Nah, kalau luar semayal, kita orang baca Quran siapa sini, kita pun sujudlah tilawah. Itu dia. Tempat yang kena, dah surah Al-Hajj dah ayat 18. Ni ustaz dah baca. Dah tepat-tepat hak kena sujud. Nah, sujud tilawah ataupun dia panggil sujud sejadah. Nah. Dah, tepat yang kena surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujuma wal jibalu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al 'adzab وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Ini tepat yang kena, dah, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Dah, maksudnya, nah, tidakkah engkau mengetahui bahawa segala dah, yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah. Dan di antara termasuklah matahari dan bulan dan bintang dan bintang-bintang dan gunung gani dan pokok-pokok kayu dan bintang-bintang serta sebahagian besar dari manusia. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpakan ditimpa azab dan disebabkan kekufuran dan maksiat. Dan ingatlah sesiapa yang tidak hirau. Dan ingatlah sesiapa yang dihina oleh Allah, maka ia tidak akan beroleh. Beroleh. Nah. Dan ingatlah sesiapa yang dihina oleh Allah, maka ia tidak akan dah beroleh dah mulia. Ini dia beroleh mulia. Dan sesiapa yang dapat meliakan, sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkan. Itu dia dah. Itu. Nah. Dah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Itu dia. Nah. Tepat yang 7. Dah. Ayat yang kena baca sujud tilawah iaitu surah Al-Hajj juga ayat 70. Ayat 77. Itu dia. Nah. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'malu waf'alul khaira la'allakum tuflihu. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'malu rabbakum وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah serta sujudlah dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya. Dan serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ini dah ayat yang kena baca sujud tilawah. Dan surah Al-Hajj ayat 77. Yang ke-8 adik kakak. Yang ke-8 tepat. Ya semuanya. Nah. Semuanya. Nah. Ada 14 tepat. Tepat yang ke-8. Nah. Surah Al-Furqan ayat 60. Ini dia bunyinya lah mana. Wa iza qila lahu musjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ini dia. Nah. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka yang syirik itu, sujudlah kepada Tuhan yang pemurah, Ar-Rahman, yang pemurah. Mereka bertanya, dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada kepadanya? Apa saja yang akan perintahkan kami, dan perintah yang dimakian mereka bertambah liar ingkar. Ini di tempat yang kelapa surah Al-Furqan ayat 90. Tempat yang kesembilan pula ibu bapa. Surah Al-An'am ayat 20 ni. Surah Al-An'am ayat 20 ni. Tempat yang kesembilan hak-hak kena sujud tilawah sujud jadah tu sat ni. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Maksudnya Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Ayat ni pandok ni. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Ini tepat yang ke-9. Ini dia. Tepat yang ke-10 pula adik kakak ibu bapa hak kena sujud tilawah ataupun sujud sajadah dalam surah As-Sajadah. Dalam surah Sajadah ayat 15. Ini kita duk baca semua ni. Tiap-tiap malam Jumaat kita imam baca surah Sajadah, kita pun sujud semua.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Ini kita baca semua ni. Maksudnya sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil bersujud dan juga menggerakkan lidah mereka dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong dan takabur. Ini kita selalu baca semua dalam surah Sajadah ayat 15.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha qarru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, moci-moci, poci-poci, pakdo-makdo, poksu-moksu, kita patut tahu jugalah ni. Tempat-tempat ayat-ayat Al-Quran yang bersakut paut dengan hal sujud tilawah ni, kita seharusnya kita kena pakat tak belajar lah. Itu dia. Dan juga malam ni pun Amu ambil peluang dan berjumpa dengan adik kakak untuk beri pahami dan pengajari. Ini siapa di tempat yang ke yang ke-10 dalam surah As-Sajadah. Kita duk baca semua tiap-tiap malam Jumaat tu, tak email duk baca semua. itu dia. Nah, yang bos apa di ayat yang kelima belah ni, Tok Imel pun baca. Dah sudah tu, dah sujud. Itu dia dah. Ha, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru. Ha, batuk pula dah. Ha, maaf deh. Ha, bahasa dia lah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujjadah. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Nah, ayat yang ke tepat yang ke-11 pula. Saat ni yang ke-10. Dah yang ke-11. Dah dalam surah Al-Fusilat. Dalam surah Fusilat ayat 38. Ni dia. Ayat 38 surah Fusilat. Dah. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يُسْأَمُونَ. Haa, itu dia. Dah, maksudnya. Oleh itu, kalau mereka tetap ingkar dengan angguhnya daripada mematuhi perintah Allah dan daripada mematuhi daripada mematuhi perintah Allah dan mengasakannya, maka tidaklah tidaklah maka tidaklah menunjukkan kebesaran Tuhan. Kerana malaikat yang ada di sisi Tuhan tetap bertasbih dah kepadanya waktu malam dan siang dengan tidak mereka merasa jemu. Jadi nak ayat kata, nah, malaikat tu saat ni dah sentiasa menyebut nama Allah dengan tiada berasa, dah berasa enyo jemu tak ada. Nah, ni dia. Fa inistakbaru, apa ni? Fa inistakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahar wa hum la yus'amun. Ini dia. Nah. Dan maksudnya oleh itu, kalau mereka tetap ingkar dengan angguhnya daripada mematuhi perintah Allah dan mengasakannya, maka tidaklah menjejaskan kebesaran Tuhan. Kerana malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya.

Dan hendaklah kamu sujudlah kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan ibadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Fasjudu lillahi wa'budu. Ha, itu dia. Ini tepat yang kedua belah. Tepat yang ketiga belah. Ha, kita wih habis malam ini. Ha, kita wih habislah malam ini. Nah, tepat yang ketiga belah dalam surah Al-Insyiqaq. Nah, ayat 21. Ha, ini dia. Wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini dari surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan apabila apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud. Itu tepat yang ke-13. Dah tepat yang ke-14, tepat akhir sekali lah. Dah dari surah Al-Alaq ayat 19. Ini dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu dia. Maksudnya, ingatlah. Janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya. Dan sebaliknya sujudlah. Sujudlah. Itu dia. Nah. Wasjud waqtarib. Itu dia. Dah. Dan menyenangkanlah dirimu kepada Allah. Itu dia. Dengan taat dan beramal soleh. Itu dia. Dah. Itu dia. Dah. Habis itu. Nah. Kalau gitu lapar sujud. Lapar baca sujud tilawah ni. Balas mana ibu apa? Dah. Lapar dia. Sajjada. Wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu dia tu baca dia. Lapa baca sujud tilawah ataupun sujud jadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ni dah lafa dan baca sujud dah tilawah. Itu dia dah. Itulah ibu bapa adik kakak setiap dengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah malam ni tu dah kita belajar hal sujud tilawah lah. Tu dia dah. Tu dia dah. Kalau ada salah silap lebih kurang tu, dah ustaz minta maaf lah. Dah minta maaf. Banyak-banyak dah kanu. Dah ada baca dalam kitab tu saat ni. Dah. Mata kurang sikit dah waktu. Dah. Mandunglah kita dah umur banyak ni. Dah naik siapa umur 50 lebih ni, jadi kurang sikit. Baca dah huruf sing jadi huruf rosak macam-macam lah. Tu dia kekurangan dah. Dan kalau ada silap lebih kurang tu minta maaf lah. Dah kerana kita bertua ni kak gitulah, tak suka ngakuh muda-muda dulu. Dah muda-muda dulu sedap bakar. Nah, mata pun sedap, telinga pun sedap. Dah sedap lah kau. Bawa sampai 50 lebih-lebih ni kak. Jadi kurang dah lah. Sebab tu lah. Dah nak minta maaf lah. Dah pada adik kakak, ibu bapa. Dah sedia peringat. Pakcik-pakcik ada dengar pada malam ni dah. Oleh itu kita boleh pakai amal lah tu. Dah. Tuk nebel kita tu. Dah tuk nebel wear kita dicerai tu boleh pakai buat amal lah. Dah dalam sujud sejadah ni ataupun sujud tilawah. Itu dia dah. Alhamdulillah lah malam ni dah nak bagi doa pun tak sempat masa dah lah. Itu dia. Nak bagi doa pun tak sempat masa dah. Kita dah bagi semula lah.

nak koyak bari pun rasa tak ada. Dah lama weh tak ada koyak bari. Itu dia. Lama tak ada koyak bari. Ada cerita-cerita. Nah, cerita-cerita membawa kepada menarik lah. Nah, kita dengar tu saat ni. Nantilah ada peluang Ustaz nak baca. Nah, sejarah-sejarah cerita-cerita pengajaran-pengajaran pula. Itu dia dah. Dan untuk malam ni, dah ucap terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kita. Dah terima kasih kepada stesen radio kita lah. Dah yang beri dan masa untuk kita bersemai dengan adik kakak ibu bapa. Terima kasih juga kepada tu email lah kita di Cok Tamir ni. Yang bawa mari wah-wah pedok Allah. Alhamdulillah. Mari wah pedok besar. Nah. Boleh Ustaz kenal, mengenal tak email, tak email hari tu. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Dah jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah tambah lagi lah. Dah rezeki pada tak email lah kita di Cak Tameh. Nah. Terima kasih kepada Mok. Dah, Mok. Mok kemain kita. Tak ada boleh pergi berjalan gue, Mok ni. Dia kata, bila ni dah. Dah babo nak pergi mahmuk tak sekali tak. Hang lalu lagi dah nak pergi. Tak boleh pergi mahmuk nanti insyaAllah lah. Ada peluang tu kita boleh pergi jalan lah mahmuk kita di Kemeng tu. Itu dia. Dah juga terima kasih pada kru Ma'ilah kita di Kuala Buah. Dah terima kasih kepada Abang Muk kita. Dah Abdul Rahman Samir Pucuk. Abotor Telaga Nakoh. Terima kasih kepada Soca kita. Dah Wei Abdullah Seno Janja. Yang ambil masa peluang untuk tiap-tiap malam lah duduk dengan ikuti dah ruangan kita ni. Ni Soca kita di kawasan sepak dah di Menestah dah di Tanah Putih. Itu dia. Nah, Soca Wei Abdullah Seno Janja. Nah. Dan juga terima kasih pada Soca Cik Rek kita. Nah, Soca Cik Rek pun dah duduk. Selalu duduk. Dan ikuti dalam ruangan kita juga. Soca Cherry. Itu dia. Dah. Nah, Soca Abewi kita. Dah, Soca Mak Lawi bin Dolok. Duduk dengar kita juga ni. Ini Soca Kit 10. Kawasan. Nah, Sago Tasik Jupo ni. Dah kawasan. Soca kita Mak Lawi bin Dolok dah. Terima kasih jazakumullah. Maka Ustaz berdoa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga adik kakak ibu bapa sentiasa duduk di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita dapat taufik dan dapat hidayah. Dah mari sama kita berdoa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

dahi. Pahal tu atau dahi ada juga. Salil tu atau dahi. Dia hak sunnahnya takbilul yad. Mencium tangan. Tengok eh, mulut cium tangan. Jangan jilat. Tu berdoa belako, pelik belako tu. Jadi hak sunatnya cium tangan. Sahabat-sahabat pegang tangan Nabi cium. Cium gitu nah. Bukan cium, cium ni pakai hidung. Bukan letak atas rai, tok pipi. Tu kucing buat kerja lagu tu. Eh. Ha. Tu asal dulu. Asal dulu cium. Cuma ada setengah berkata apabila kita cium dan sunat kita ambil udara di tangan dia. Kok mana afdal? Cium tangan sebelah kok ni menunjukkan hormat. Cium tangan sebelah kok ni hormat. Cium tangan sebelah kok ni berkat. Sebab orang aling, orang-orang soleh banyak guna tapak tangan berbanding luar tapak tangan. Dia nak mengarah, dia nak sebes semua guna tapak tangan. Jari kita tengok ulama tu guna nulis lagu mana. Jadi kok ni ni siung kok ni hormat, kok dalam ni berkat. Nah, siung ini. Gitu. Ni mota poskru ya di gawe tu eh antu cara dia kok betul lah eh benda ni bukan ada syarat rukun gapo cuma tujuan kita cium tu gapo eh. Tu cara dia masalah kucuk tangan orang soleh cium lutut Nabi sahabat mari cium lutut Nabi eh. Dia pegang cium lutut. Cium lutut. Ada sahabat mari sujud cium kaki Nabi. Ada riwayat berlaku. Nabi lari tak? Jadi kafir ke tak? Tak kafir pun. Sahabat. Saya nak sahabat-sahabat besar tengok. Tak ada apa-apa. Pun dia kata cium kaki jadi kafir. Pelajar rewayat pada mana? Eh. Hadis sahabat buat ngaji tauhid dengan Nabi sendiri. Kalau benda ni syirik pasti Nabi kata, "Eh, jangan-jangan syirik." Tapi Nabi biarkan. Sahabat mari cium kaki. Dia suka sangatlah tu. Eh, antaranya peristiwa sahabat apabila beberapa orang sahabat dia tak pergi perai Tabuk tak silap ambo. Eh, maka Rasulullah denda buat-buat dia. Ramah tak pergi perai Tabuk ni. Tabuk ni berada di Jordan lah ni. Orang duk Madinah nak pergi perai di Jordan. Aduh jauhnya. Di Tabuk ni. Tabuk ni sejuk. Ambo besok pergi juga Tabuk ni. Sejuk tempat dia perkampung ni Tabuk ni. Perai Tabuk ni. Eh, perai dengan orang sebelah alik Tabuk ni. Sebelah daripada Jordan tu. Eropah lah. Orang Bizantin mari kau ni. Perai dengan nak. Nah, apabila perai ramah ada sahabat tak pergi, ada ni tak pergi. Ramah tak pergi. Maka apabila mari Rasulullah, sahabat, bukan sahabat, orang munafik. Mari depan Rasulullah, ma'alah Rasulullah, gini-gini, al-asai dia sebut. Ada sahabat tu tak pergi. Rasulullah apabila Rasulullah tanya, apa pun tak pergi. Tahu Rasulullah, tak pergi al-asai. Sahabat mana berani ni pun depan Nabi. Hak ikhlas sungguh. Ada hak munafik tu walau-walau wi alasan Rasulullah tahu dah rasa kaki ni. Alasan macam tu kata. Eh, tanya orang nak ke dia. Tanya orang nak perang, dia pakai lari bahasa apa. Sahabat lah kalau ke mana hak tu pak orang tu antaranya Ka'ab, Zainal Ka'ab apa semua. Apa pun tak pergi. Tahu ambo Rasulullah tahu dunia ke apa dia. Jelah ya kecek. Rasulullah kata mu ni bergerak tak pergi. Orang tanya nak ke dia. Katanya Rasulullah akhir sekali Rasulullah pula buat dia.
Allah, dalam hadis, dalam Riyadus Salihin, hadis yang ke-20, hamba ingat lagi. Hamba dulu apabila duduk Darul Mustafa, dia mahu suruh apa. Tertik Abi Omar apa, Riyadus Salihin sebutir dari 1800 hadis. Siapa hadis 20, mutaliga hamba, geng otok-otok. Tigolah cik hadis tu. Oh jeng, peluk-pelah kita. Pakai seluk dengan lagu tu. Kita dalam hadis tu kata, katanya Rasulullah pula dia. Jangan kecek empat orang ni. Empat orang, so kau tiga orang gitu. So kecek. Allah, sahabat gelisah. Tak ada orang kecek dengan dia. Rasulullah kata, pula dia. Jangan sayang, jangan kapa dia. Allah, katanya, kata aku rasa pun nak mati dah tu. Aku rasa bumi ni sepik, ya tak tahu nak kata lagu mana kata. Akhir sekali Rasulullah kata, jangan dekat dengan bini. Ah, jeng. Sampai 50 hari kau berapa dia kena pajang. Lepas pada tu turun ayat Al-Quran, terima taubat bapak dia. Tiga orang ni. Maka dia pergi temu Rasulullah, dia unggah. Oh, suka dia pergi cium lutut Nabi, cium kaki Nabi. Suka. Itu cium kaki, cium Nabi. Bukit India deh. India ke? Ambil kaki pegel kaki tu. Tok itu lah mana lagi? Pegel tok tangan, tok dahi. Sahabat cium. Maka katanya ulama, apabila Rasulullah sahabat cium kaki Nabi, lagu mana bentuk cium tu lagu mana? Dia kat kaki Nabi. Sebab ada ulama kata tak boleh tunduk ke orang. Tak boleh sujud jadi kafir. Berarti sahabat tak tunduklah. Sahabat baru cacah. Dia pergi kaki Nabi, dia akap sembah Nabi. Akap kaki Nabi, coking kaki duduk atas lagu tu. Gitu kau. Tergambar di otak kita lagu mana. Apabila sahabat tu dari hadis, sahabat dah. Cium lutut dengan cium kaki. Okey, cium lagu mana? Mesti Rasulullah duduk lagu ni. Sahabat mari cium lutut, cium kaki. Kau lagu mana? Kau tergambar lagu mana? Kau lah sahabat akap kaki Nabi. Takut jadi sujud, kan jadi kafir, akap. Ulama bahas berlaku. Jadi hukum dia tu. Masalah kita tak siwak suku pasal. Nabi lari jangan sujud kepada orang. Betul. Tapi ada keadaan. Nabi benar pula. Dia tahu sahabat iktikok lagu mana. Orang iktikok dia punah. Maka jangan buat benda-benda bahaya. Jangan guna perantara waktu orang iktikok punah. Jangan buat kerja lagu tu. Takut jadi syiriknya pegang di benda tu pula. Jadi sujud tak jadi kau sembah pula. Bagi orang yang tikok tu, tak suruh buat kerja air lagu tu. Ada orang tanya buat yang sepanjang. Dia pergi bawa, dia pakai rata, dia pakai macam tali asing gitu, tali lah. Dia kata, babo lagu mana ambo pakai benda lagu ni syirik kau tak? Sebab orang tu kata syirik, pakai tali tu ni. Katanya babo syirik apa kan? Dia kata, batu buat apa ni tali ni? Dia kata saya, kalau buai tali ni tak khabar saya. Hatu lah masa hatu. Jadi ada orang pandai tu, dia buat tali ni jadi benda tu tak boleh masuk tubuh saya. Dia sekat ni, masuk tapak tangan. Sekat ni. Dia sekat. Pandai lah orang tu. Lepas tu syirik kau duk ambo lagu ni. Katanya babo tak ada syirik . Dia benda-benda lagu ni, dia suka main dengan ular. Bagi orang biasa, bahaya. Kerana takut-takut membawa kepada syirik. Takut-takut bawa kepada syirik. Belum tentu syirik lagi. Boom. Takut-takut. Tapi kalau orang dah cekak, dah peheh, dah akidah, mana Tuhan, mana makhluk. Tak ada masalah dah. Dia mau itikok Allah dia. Oh, itikok Allah Ta'ala berlaku. Oh, ni sunuh ya. Munggu kemahirai, kepandai dia cara nak igat. Atu lagu ni. Makut, tak ada jadi masalah. Supaya orang main, orang bisa lah. Main ular. Boleh nak main ular. Munggu dia pandai. Kita jangan nyopakoh dia orang selok gitu. Katanya babuk dia. Lagu tu, baik tekok ni. Ada benda kita lari kepada orang awam kerana dia masih tak pandai lagi akidah. Takut-takut tukar Tuhan dengan makhluk, pergi ambil pegang makhluk, kata hok ni Tuhan. Kata hok ni ada kuasa. Ni jadi masalah. Tapi orang mukmin tak ada tekok lagu tu. Semua orang mukmin itikok, hanya Allah yang boleh beri kuasa. Tu tanya orang pergi bomo, pergi main teri, kau berapa dia pergi kat tanya siapa dia. Dia mau itikok siapa dia kuasa. Tahu wajib boleh kata Allah Ta'ala.
Pak nampak lemo duduk panggil kau tu, panggil, panggil biasa, kau panggil telefon lah. Eh, supo ambo lah, help tolong, help me, bombo tolong. Kapi minta tolong dengan bombo. Minta tolong Allah, Allah, gitu kau. Tak boleh panggil langsung kau pertolongnya daripada makhluk. Kena pandai kecek pula. Eh. Jadi jangan buat terlalu tauhid sangat. Ada orang ni terlalu tauhid, dia panggil tauhid fitnah. Ada satu kumpulan ni dia bawa tauhid fitnah dia panggil. Tauhid fitnah ke mana? Selain pada Tuhan tak boleh. Semua Allah Taala berlaku. Eh. Tapi dalam kehidupan dia penuh minta tolong dengan orang. Ah ha, tolong pasal lapu. Ah ha, tolong basuh kereta, minta tolong dengan orang juga. Minta tolong dengan Allah. Eh. Kalau dia mula mengajar tauhid sangat ke? Pelajar pada mana? Dia kata tak boleh sini tak tolong selain pada Tuhan. Tak tolong dengan makhluk tak boleh. Nabi tak tolong dengan Allah Ta'ala berlaku. Kecik lagu ni pelik sikit. Nabi kata, "Iza sta'anta fasta'in billah." Apabila minta tolong dengan Allah. Hak ni bagi orang martabat tinggi. Martabat tinggi dia tak minta tolong dah, dia pakai dengan Allah Ta'ala direct. Eh. Katanya ulama ni martabat tinggi. Tapi Nabi Muhammad martabat paling tinggi minta tolong dengan makhluk juga. Tanya dia nak pergi pakai baju besi juga. Minta tolong sahabat juga mari pergi. Kau dia pergi senyap-senyap pakai kain pelekat sekat dada tak bawa ke apa dia. Pedai pun tak bawa. Tak minta tolong dengan makhluk langsung. Tak. Kenapa dia maksud Tuhan Nabi Muhammad besar minta tolong dengan Allah. Yakni iktikad kita hanya Allah Ta'ala sahaja. Tu. Biar kemah kejap keming situ. Masalah kita nak ambil asbab. Loh gi. Walan tajidali sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapati dalam sunnatullah. Itu perubahan. Maka sunnatullah kalau nak perang. Kena bawa baju besi. Baru benar ke. Kena ada pedang. Kena ada senjata. Kena ada tentera. Baru benar. Ni pakat git. Tak apalah. Asyik kita ala Allah berlaku. Gi sore sudah lah. Eh. Ha, tu tak boleh lah. Eh. Katanya ulama kalau tak jaga hukum adat ni tak bawa kepada kejayaan dan bawa kepada kebodohan. Ngaji tak si ngaji tapi nak alim. Eh, kita tak si beli pen, tak si beli baca, tak si tu. Eh, berlaku-laku. Bodoh. Dia panggil bodoh sebelum bodoh. Dalam dia tak anda baca dah nyawa kerja lagu ni pula dua kali al-kebodoh. Dia panggil bodoh ni. Eh. Dua kali bodoh yang diwak kijak lagu ni. Jadi tak jaga hukum adat ni katanya. Babo Mi kata, bodoh kijak. Dosa tak tapi bodoh kijak. Dosa tak dosa. Sebab betul etikot dia. Tapi bodoh kijak lagu ni. Eh. Demo nak pergi kota baru pakai senyap gini. Naiklah motor, startlah kereta pergi kota baru. Eh, dok tu hai kuasa ke? Eh. Tuhan boleh buat berlaku-laku. Betul tapi orang kacau. Oh bodoh kacik lagu ni. Ah bodoh katanya babo. Tak bunuh akidah tapi bodoh perbuatan. Tinggal hukum adat ni. Membawa kepada kebodohan. Eh. Eh. Cium tangan. Hukum cium tangan. Benda ni tak ada masalah sebenarnya. Walaupun kita tak ada masalah. Tapi ada satu kumpulan. Masuk dalam kapung. Duk buat benda ni jadi masalah. Sebab tu kitab ni kata kesilapan Wahabiyah tentang masa ilah khilafiyah. Benda ni khilaf. Ada kata boleh, ada kata sunnah, ada kata harus, ada kata. Tapi demo buat masalah. Buat masalah ke mana? Tak boleh. Tak boleh membawa kepada syirik lah, kufur lah, apa dia. Hanya buat masalah. Orang lain duk siung tangan, duk baca yasin, duk mengatik lama mana. Mari buat masalah. Maka apabila dia buat masalah, kita nak dengar saja. Senyap. Iyalah, pendapat ni kekhilah. Ambil lah pendapat ni. Betul. Kalau dia mau kecik atas nama khilah, dia mau tak usah buat tak apa. Lo ni duduk lari orang. Baca yasin tak boleh. Ngatik tak boleh. Cium tangan tak boleh. Gani tak boleh. Hak tu masalah. Kalau dia mau tak usah buat, benda ni sunat pun. Tidak jadi kau wajib. Ngatik ni bukan kata lepas pada mati wajib kena ngatik. Tak ngatik pun apa. Mungkau pok demo, mungkau ngatik banyak dah. Buat kat beli orang lain ngatik, mungkau juta-juta dah ngatik. Tapi masalahnya lari orang. Haa, ni jadi kau masalah. Eh. Waktu katanya babo, masalatum.
Aduh, masalah pula. Nyawak pun masalah pula. Banyak lagi hak ni hak babak kumpul sikit-sikit ya. Jadi masalah ni berlaku, kakak ni duduk dalam masyarakat. Ingat, wahabi ni kalau dia masuk dalam mana-mana tempat. Masuk dalam masjid, punuh masjid. Masuk dalam pejabat, punuh pejabat. Masuk dalam pentadbiran, punuh pentadbiran. Masuklah dalam gapo dia punuh jalan habis. Tu wahabi. Sejarah tertubuhnya wahabi tu baca kak. Menaik ke agama kita? Tak ada. Memulia ke agama Islam? Tak. Dia mari pejahanai sungguh. Ahli sunnah duk jaga Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi, semua khalifah-khalifah dulu ahli sunnah belaka. Hak tu hak pegang khalifah tersebar Islam 3/4 dunia. Tu. Semua pokok kita belaka. Asy'ariyah Maturidi. Tiba-tiba mari kakak ni bunuh orang Islam. Kata orang Islam buat benda-benda syirik. Astagfirullahaladzim. Tak ada membantu. Gilah tengok mana-mana negara Arab sekali. Kalau kucar bila, pergi tengok kakak mana. Gilah tengok. Cek lah. Hatu fakta. Gi cek lah fakta. Kalau orang jenis baca, nampak siapa dia. Mastermind dia alik belakang. Yamai jadi punuh janih je lah belakang tu. Sebab masuk kakak tu. Ya Allah sedok Syiah. Oh Syiah pula. Diamai ni sejarah ni yang kita baca biar betul-betul sikit otak kita. Yamai ni negara dia ada dua. Sunni, patut dia ada Syiah. Syiah Zaidiyah ni duduk dengan Sunni kita, buat kita. Tak ajib baloh. Tak ada baloh. Ni buat ibadat cara dia, kita ibadat cara kita. Lama mana? 1200 tahun dah. Dalam 1200 tahun. Tak ada baloh amin berlaku tak ada. Kadang-kadang orang ni merata, orang ni duduk bohong ni. Orang ni merata, orang ni duduk bohong ni. Mari kakak tu 2-3 hari. Perai amin. Perai gogel. Patut dia kata lah ke mana? Oh, dia kata Syiah buat perangai. Jeng kawan tu, nyanyo kot kawan tu. Jadi lagu tu lah. Kena perhati lah masjid kita deh. Ni ambo pesan ni. Ambo setara mana sangat nak selok juga. Ambo pun duk ambo pun tak dia nak bicara. Hal ni lah ambo mampunya mengajar sikit-sikit. Jadi kapung kita tu pakat tengok surah kita tu. Kalau tengok ada kakak wahabi tu, koyaklah aku AJK mengajar wak gapo dia wiwi piti kata bola berhenti. Mengajar pak lain lah. Rasa mengajar lah jadi kucah habis. Kapo ambo wak gitu tu. Musyawara AJK wiwi piti ke dia kata ustaz mengajar tinggi tafsir ni tak pehe saya. Jadi suruh ustaz rehat lah kata. Ilmu sini tak padai ni buat kita ni. Dia masuk baloh tu iman dengan makmum. Bergocoh. Tak sih, orang ni tak sih mengatik, orang ni nak mengatik. Dulu orang baloh luar masjid, masuk dalam masjid pakai senyap, tak baloh baik. Lo ni, ni. Punca perbaloh eh orang. Kakak ni, mikrofon. Dek ke dia, nyo syarah. Orang dalam masjid pula baloh. Luar ada buang molek, masuk baloh. Hak ni perlu, hak ni perlu. Hak ni baca Yasin, hak ni tak baca Yasin. Serabut perut tengok. Lah ni malam Jumaat senyap. Bunyi sini. Gak boleh. Mai haji. Oh mai haji buat apa? Tak apa, tak ada lah. Tak ada masalah bukan pidok. Ya jangan baca Yasin, baca Sa'i sini dosa lalu. Masuk dengan aku. Bagi dia bid'ah ni bukan makruh ke apa. Dosa masuk dengan aku. Kali dia sebut benda ni bid'ah, kenapa hab kata bid'ah bagi buat dia? Berdosa masuk dengan aku. Kita ada sebut juga bida'ah. Kita ahli sunnah bagi juga benda ni bida'ah kok, hasanah kok, bida'ah dalalah. Bida'ah hasanah boleh pahala, bida'ah dalalah, bida'ah neraka. Bida'ah dosa. Dia kalau sebut so bida'ah, so ya jawapan dia. Dosa maksud neraka. Dia kata kucuk tangan seorang laki-laki kerana zuhud dia. Perangai dia zuhud.
kita tengok tok lebar Zuhur dia. Eh, pakai baju carik ya dia. Kadang-kadang nak piti orang juga. Eh, ada rupa tu jadi dia tak minat makan. Kata guna. Pakai baju carik tapi piti tekek. Eh, eh, tanah orang gomo pun tolong. Bagi harai gomo tapi baju carik. Eh, bukan Zuhur lah kutu. Itu skemo panggil ni. Istilah-istilah lawan panggil skemo. Jangan tertipu awewe. Eh, Zuhur ni kena tengok dengan ilmu. Jangan tengok dengan pakaian, tengok Allah, kakak ni Zuhurnya. Eh, ambil telur ayam orang. Ambil makan ni orang. Ah, barang haram belaka kejap eh. Kakak ni curi tanah orang, kedekut mahal. Jolah belaka tu, Zuhur lah tu. Setan lah tu. Setan dengan rupa pakaian. Eh. Zuhur ni hati dah, sifat hati awewe. Kita siung tangan dia kerana dia Zuhur. Orang Zuhur ni ada kedudukan di sisi Allah. Maka apabila dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, dia dimuliakan Allah. Apabila kita sebut dia dimuliakan, seluruh anggota dia Allah Ta'ala muliakan. Maka cara nak hormatnya, pegang tangan dia cium. Ya banyak cium, ada cium dahi, ada cium. Nah, kalau orang tua, kita pegang, kita cium dahi dia. Tapi kita jangan pegang kepala orang tua. Di tempat kita kurang ajar. Tanah harap tak apa. Dia kalau dia suka sangat ke orang tu, orang tua tu dia suka sangat, warak sangat, dia akan pegang kepala. Kita pegang kepala pok kita lagu ni. Nyo kapik palonyo tipah palo. Bahasa budak ni belajar mana kurang ajar pegang kepala orang tua. Nyange. Nah, harap kalau dia suka orang tua tok guru usah ke dia pegang kepala. Dia tak marah. Tak apalah harap. Kepala dia akan cium anggota paling mulia. Anggota paling mulia manusia adalah dahi dia. Sebab tu tak boleh main atas dahi ni. Maka ketika semaya, kita akan letak anggota paling mulia kita di bawah sekali. Menunjukkan kita hina sekali diri kita ketika semaya. Maka kita cium tempat paling mulia, tempat sujud orang ni. Pergi cium atas dahi. Kalau orang Arab dia faham maksud dia. Cium tangan mak mulia ke dia. Main kok ni keberkatan. Cium atas dahi ni nak jaga dia. Nama? Orang tua kita, kita cium dahi tu, kita ia pahal tu. Allah, dia nak jaga kat aku, dia nak jaga kat aku. Maksud dia. Sharing is caring lah dia panggil. Ha, caring. Ha, nama? Nak jaga ke dia. Sebab tu kalau ulama tua, kita pergi cium dahi. Eh, pak kita yang ajar buat sangat lah. Ni marah ada setengah orang tak sesuai. Mempegai dekat aku kena nipah kena. Supaya turun ajilah lubuk tapah lah. Pegai pala rasa. Mati awal pun tu rasa. Eh, kurang ajar. Ada benda, benda yang biasa dilakukan tapi tidak sesuai buat sini. Ada benda sesuai buat sini. Tempat Arab jangan buat. Al-adatu muhakamah. Adab tradisi juga dikira hukum hakim juga. Sebab tu kita ngaji kita Arab, jangan tatbik, jangan praktik 100% sini. Kerana kita Arab ni, dia suasana Arab. Imam Bajuri ko, Imam Gaborio ko, semua tu Arab saja. Budaya dia, selera dia, cara pakaian dia, semua bangsa Arab saja. Sebab itulah ada pakaian. Kalau tempat kita standard, kita pergi pakai tanah Arab, selok Arab tengok. Baju Melayu kalau kita pakai Arab, tak boleh tengok malu ambo pakai seluar gitu. Arab ni aib pakai seluar. Kalau dia amir tak boleh pakai seluar. Dia kena pakai kain belakang. Kalau kita pakai kain, tubik seluar sikit lah. Jongor tubik sikit. Aib. Kerana seluar panjang ni macam seluar dalam. Underwear lah bagi dia. Tak boleh pakai seluar. Pak kita pakai adalah baju Melayu. Sampai sekat lutut pula. Dia tengok Allah tolongnya makan mari mana. Jadi tak boleh nak pakai lah mana. Benda tu aib. Orang Arab tak boleh tengok. Eh, jadi segar. Kalau di Mesir, kain pelekat yang dia nak pakai pula. Bahaya pakai kain pelekat dia kata nak tidur dengan bini. Arab dia nak tidur dengan bini. Kali dia pakai kain pelekat selah ya. Jadi kita buat pergi balasuh. Jadi tu iman. Allah. Kalau kita orang pakai baju tidur jadi tu iman. Aku malu pijamah. Pakai.
Jadi ai kita pergi Mekah kelik wak kelik jubah hok sekerat tu kan jubah jubah gerai ada dia jubah sekerat tangan dia. Jadi tu iman. Pakai iga lagi tu iman. Muka tak mengaji muka tak ada orang baik ambo itu iman. Tak tahu sama macam jahil belaka tu iman tu bila pakar juga berok tu iman. Allah harap tengok Allah. Saat ni kai plekat dia kata kita pakai baju tidur. Ni dia pula tengok Allah pakai baju tidur ambo. Baju tidur arak ni, sekerat ni baju tidur. Arak dia pakai selai ya. Kita buat jadi tu iman. Aduh, pakai iga lagi. Iga ni utuh yang pakai weh. Iga ni utuh. Orang badui pakai. Orang badui ni dia letak iga atas kepala ni, hok goni ni. Iga ni bahasa lahjah dia doh, dialek dia doh. Bahasa standard panggil iqalun. Ain qaf la'alih. Iqal. Asal daripada kata akal. Gapa dia? Ikat teh. Iqal. Kita panggil iga, iga. Oh, bahan iga tak. Dia pakai tak palo. Tujuan dia buat gapa dia tahu? Tain dia naik utuh. Tain utuh duduk. Dia ambil iga. Dia sekut di lutut utuh. Skok gini jadi utuh tak boleh bangun. Kalau kita kat break. Ni, handbrake. Utuh. Pakar awak pergi. Lepas tu apa bila dia utuh bangun. Dia cabut. Utuh bangun. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi. Dia letak atas palo. Kita awak kelik. Awak tu iman. Nabi tak ajar pakai iga. Nabi pakai serban. Zaman dulu di Mekah penuh orang pakai serban. Apabila masuk bubuk dia diharakan serban. Apabila diharakan serban, ulama kita terpaksa pecah serban tukar dengan iga. Apa? Kalau pakai serban dia mecah lalu. Ah, bukan pok ambo ni. Maka terpaksa nak hidup situ. Maka tukarlah sebab tu setengah tu kita tengok pakaian bubuk kita pun ada pakai iga. Okey, sebab nak duduk sana. Payah ah. Nah. Atu perjalanan dia. Azuhuk dan alingnya. Orang aling. Nah, kita hormat kerana ilmu dia. Sekalipun dia ni lipat. Nah, tapi kita hormat kerana ilmu dia. Kaki lipat saja. Perangai tak apa nak jauh suhu pun. Tapi sebab dia orang aling. Maka dalam dada dia tu ada rahsia Allah Ta'ala. Dia panggil ilmu tu. Maka kita hormat tu. Sekalipun mu ni kaki lipat juga. Orang aling ni. Haa dia. Dan waroknya, warok tu sifat orang dia tu warik, kita baca warik. Warok dengan zuhud. Nah, zuhud ni besar lagi. Zuhud ni meninggalkan dunia ambil Allah. Tu zuhud. Dalam hati hanya ada Allah, tak ada dunia. Tu zuhud umum. Sama ada benda tu makruh, benda makruh, benda haram. Benda haruh pun dia tinggal. Ha, ni zuhud besar lagi. Warok kecek tajuk benda haram. Dengan benda makruh. Benda haruh dia ambil oleh warok ni. Ha, dia tak bisa tak serupa dengan zuhud. Kalau zuhud ni tinggi lagi. Kalau orang zuhud ni masya Allah lah. Kalau orang warok, dia hanya tinggal benda haram, benda makruh. Benda haruh dia buat lagi. Ha, tu orang warok. Kalau kecek tajuk warung, warung. Sana panggil warung. Babo sik warung. Nih. Ada seorang babo, nama dia babo sik warung. Bukan nama dia, sebab dia warung lah. Warung ni warung lah. Nih. Ha, dia kalau mandi kol, dia letak sabun sini, dia paling ping jatuh sabun dia. Dia tak ambil dah. Dia kata, boh, ambil lah boh sabun. Eh, dok, sabun ambu letak sini. Ya, Robi, sabun boh jatuh. Eh, dok, sabun ambu letak sini. Sabun buah tu jatuh tu. Tak ambil. Oh, waroknya. Nah. Kita. Bukan warok. Muka lain kita. Nah. Jadi warok ni tajuk haram dengan makruh. Haruh. Nah, dia buat lagi. Nah. Dan sebagainya. Tidak dimakruhkan dia. Bahkan disunatkan dia. Kucuk tangan dia. Sunat hukum dia. Apa maksud sunat? Boleh pahala. Kalau kita buat hari Jumaat,
Siung tangan orang tua kita kok. Siung tangan ke apa dia? Oh, tu hai bayar lagu lain. Hari Sabtu lain. Hari Ahad lain. Hari Jumaat tu hai bayar lain. Ni kita mari ngaji. Hari ni hari Jumaat ni. Tak sopoh dengan hari-hari lain. Hari lain betul boleh pahala. Tapi pahala hari Jumaat ni lah. Kerana hadis Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu, anna al-yahudiyina qala ahaduhuma li sahibihi izhab bina ila hadha an-nabiy nas'aluhu, faqala la takul nabiyya fa innahu in sami'aha taqulu nabiyyun kana lahu arba'atu a'yunin fa ataya nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an qaulillahi azza wa jalla wa laqad ataina musa tis'a ayatin bayyinatin faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسهروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف wa alaikum ya ma'syaral yahudi khasatan la ta'du fi sabti fa qabbala yadayhi wa rijlaihi wa qala nashhadu annaka nabiyyun qala fama yamna'ukuma an yutuslima qala inna dauda da'a allaha an la yazala fi zurriyatihi nabiyyun wa inna nakhafu in aslama an taktulana al-yahudu. Maksudnya bahawa dua orang Yahudi berkata seorang daripada keduanya bagi sahabat Yahudi di Madinah ni ada Yahudi we. Di Madinah ada Yahudi. Maka Nabi muamalah duduk sekali dengan Yahudi sebelum Yahudi dihambat keluar daripada Madinah. Selepas dia mengkhianati negara Madinah, maka dihambat Yahudi daripada Madinah dan sampai sekarang tanah haram itu tak boleh masuk. Tak boleh masuk orang selain pada agama Islam yang hambat. Yahudi. Nah, sebelum pada tu Nabi muamalah macam biasa jual beli gapo dia menguasai pasar gapo dia. Tapi apabila dia buat khianat kena hambat. Ya. Yeah. Maka apabila lagu tu orang Yahudi ni dia tunggu. Nah, masa Nabi Muhammad nak berhijrah pokok dia ramai tu. Dan antara sebabnya orang Madinah beriman kerana dia dengar cerita daripada pendeta Yahudi, Nabi akhir zaman akan muncul. Kerana pokok Yahudi ni orang panggil ahlul kitab. Orang yang alim di dalam kitab-kitab dulu. Kitab Samawi, kitab yang turun daripada langit zaman dulu. Taurat, Zabur, Injil. Siapa dia yang apa, siapa dia yang tulis, pokok dia. Jadi sebelum daripada zaman Nabi Muhammad, yang khamat, yang wali, yang arif billah, pokok Yahudi ni. Pokok dia. Tapi apabila turun Nabi Muhammad, baryam bainahum. Bapa tak sibimeh dengan Nabi Muhammad. Ada perasaan tak puas hati. Kerana dia menyengka Nabi akhir zaman ni daripada bangsa dia. Tiba-tiba bangsa Arab. Tak puas hati. Maka satu bangsa yang hebat pada zaman dulu. Melahirkan Nabi-Nabi, wali-wali, rasul-rasul. Jadi tak puas hati. Jadi murtad. Ini bahaya juga kita ni kalau duduk besok suhu. Duduk besok suhu. Orang aling wali. Mari orang rendah pada kita bukan rendah. Kita nampak bukan gu kita, bukan kumpulan kita, kita lawan. Punuh kita orang agama. Sebab apa? Ada kesombongan sikit. Sombong buat apa? Sebab ada kelebihan. Bapa dia ada kelebihan. Dalam Quran kata aku lebih ke kamu wahai bangsa Yahudi.
berbanding dengan orang-orang lain. Katanya ulama lebih ke apa? Pertama comel orang Yahudi ni. Kedua bijak. Bijak pok dia ni. Pok kita dok ikut Yahudi hok punuh. Hok Yahudi baca, hok Yahudi rajin tak ada ikut. Kita dok ikut hok Yahudi punuh. Penak sungguh pok kita. Pas comel bangsa dia. Sahabat, maka bapak dia pun duk buah. Dia kata, dia kecil lah dua orang buah. Dia kata, pergilah kamu dengan kami kepada Nabi ni. Kita pergi jumpa, kata ada Nabi, mari akhir zaman. Takut-takut dia Nabi kok. Kita pun dengar cerita juga. Kami bertanya akhir dia, kita pergi, kita nak tanya. Betul ke duk? Kita orang ngaji. Kita nak tanya lah. Kalau kita agak orang ngaji nak tanya lah. Rukuk Islam ada berapa? Nak tanya gitu lah. Rukuk semaya ada berapa? Dia tanya untuk bila? Dia tanya makmum. Untuk semaya Jumaat tu. Rukuk semaya ada berapa? 300. Jalan dah tu. Nampak lah tu. Lagi kat mana sebenarnya. Maka berkata ia, jangan engkau berkata

Kalau Daud, dia panggil Dewi. Jadi Dewi Beken ni nama dia Daud Beken gitu ya. Kita nak panggil Dewi Beken, Dewi Beken. Daud Beken tu ya sebenarnya nama dia. Eh, pak kita ada juga Beken. Beken tu makan ni. Jual Beken. Jadi pak dia nama lagu tu ya sebenarnya. Nama Nabi-Nabi juga pak dia. Silap tu lah kata hak tu bahaya lah kita ni dia. Duduk dalam molek, duduk dalam suhu, duduk dalam agama. Tak belagu angin sikit, nyetok, tegur, tak boleh nak terima, ada kesombongan. Jadi iblis. Iblis tu sebab dia warak tu. Sebab dia suhur, guru malaikat tu. Orang wik arahai sikit kat suruh tunduk. Dengar kata orang bawah sikit kat. Dengar kat nasihat je kat tak boleh dengar. Betul-betul demo dia jadi orang atas. Tak boleh nasihat lah. Nyetok. Nyetok dia. Nyambak daripada tu. Eh? Dia alih syurga. Ambak tadi. Nyetok suruh apa? Tuhan kata boleh sujud kepada Adam. Oh, tak puas hati dia. Apa saya kena sujud juga ni? Kalau malaikat padai, lambo tak guru dia. Oh, nyetok dia. Ha, sudah. Ha, ni kesombongnya. Itu bahaya kita. Ngaji-ngaji ko. Kita ada pengaruh ko. Kita ada ilmu ko. Kita ada goni kuasa ko. Kita ada harta ko. Ada kelebihan lah pentingnya. Comel ko, gapa dia. Eh, jaga weh. Takut jadi kesombong. Ha, aduh. Dosa pertama makhluk dengan Tuhan. Kesombongan. Eh, aba wastakbaru. Enggak dan jadi takabur wastakbaru. Wa kana minal kafirin. Kafir kerana sombong dengan Tuhan. Kita sedak kata setan sombong. Kita sombong dah kata eh. Subuh tak siap bangun. Wah. Kita nak kata berat pada setan ke takut seru hati. Eh. Setan ni apabila Tuhan kalau Tuhan perintah setan sujud kat aku, setan sujud. Ya tak sih sujud sebab Tuhan kata setan iblis sujud kepada Adam. Hak tu ya tak sih. Kita Tuhan suruh sujud ke dia tak sih sujud, berat pada setan. Sedap kita duk kata setan takabur sombong. Tuhan suruh bangun subuh semayang sujud ke dia tak sih bangun. Eh kalau setan rasa duk soh tamu kali. Kalau suruh maya subuh. Rasa-rasa lah. Jadi orang tak bangun semaya ni. Jadi gapo berat pada setan ni. Orang tua royak lah. Balik fikir-fikir lah. Siapa dia jahat sebenarnya. Eh, setan tu yuk kerja dia. Tugas dia tu. Kita ni. Bukan tugas kita tak semaya. Tiba-tiba tak semaya. Ha, berat pada setan. Maka sabda Rasulullah. Jangan kamu bersekutu dengan Allah Ta'ala. Sembilan benda. Pertama, jangan syirik dengan Allah. Jangan sekutu. Okay. Apa maksud sekutu? Buat benda sama dengan Tuhan. Sekutu. Sekutu ni. Sama hebat, boleh mencipta, boleh membahagiakan. Ambo kalau tak ada pitih, matilah. Allah, kecek. Jangan kecek lagu ni. Oh, hidup mati ke Allah. Cari pitih tak salah. Apa siapa kecek tak ada pitih, matilah ambo. Kau berat lagi? Ambo oh anak ambo tak ada seje gak tak ada harapan dalam hidup dia gelak dalam Allah Tuhan kau seje tu kecek ni kalau tak reti pun jangan kecek sungguh sangat kah neh jadi kau nak bawa kepada syirik tu bukan syirik kopi dah tu syirik jali dah tu kata Tuhan seje dapat membahagiakan orang neh yang nyeduk lagu tu gak hati perut bedah tu kena jaga sikit. Sabda Rasulullah, jangan kamu sekutu dengan Allah Ta'ala. Jangan kamu berzina. Jangan kamu membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan sebenar. Jangan kamu mencuri. Itu larangan sembilan. Jangan kamu buat sihir. Amalkan sihir. Dan jangan kamu berjalan dengan orang bersih. Dan orang yang bersih daripada dosa kepada sultan. Orang bersih daripada dosa ke mana? Orang ni tak ada buat salah. Kita buat pergi kecek dengan orang atas. Igat dia. Nah ni ngamal orang buat kecek lagu tu. Orang molek-molek. Orang-orang baik. Orang-orang aling. Orang tak suka. Ay, kakak ni minat tegur ambo gerai weh. Ni apa buat lah isu kapal dia. Igat kawan ni. Tak ada pasal-pasal. Neh. Dia nak igat. Dia tak ada kuasa. Dia pergi cocoh orang atas. Cocoh pemimpin. Cocoh kapal dia. Ha, igat kawan ni. Boh dalam jarak kau kapal. Ha, ni zoling panggil. Ni panggil berjalan orang yang bersih daripada dosa.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak malam temu dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajaan dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje rancangan ni. Dan siapa dia tak ada tidur lagi bolehlah dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan pedoh dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Kedua dalam rancangnya Music Plus deh, sudah dengar lagu, dua tiga lagu deh peminat. Kita masuk sisi yang kedua ni, cara-cara kesihatan tubuh badan deh. Kongsi pada peminat deh hari ni ada cara-cara kencing, deh kencing banyak kali deh. Nak tahu kata kita kencing banyak kali tu nak jadi apa? Jadi menyakit dok dari peminat dia. Lepas tu cahaya kecing tu you nak tukar ke dok, tukar pada dia ke dok deh. Sama-sama tu kita kecing tu kecing cahaya kita tu cerah-cerah deh. Lama-lama tu geno ni kecing kita ni jadi cahaya itu kem deh peminat deh. Ini cara kecing banyak kali sehari tu nah. Dalam masa sehari deh peminat kita kena gapoh kamcat nah, kamcat gapoh kamcat kong sia dalam tubuh badan kita deh. Tubik dengar kecing kita deh. Ada gapoh pia kita kecing tu yang noi walak neng kerang deh sahri sahri tu hok sikit kali tu sekali deh. Tapi kalau kita kecing deh, kecing ada pampit peketik deh, kena duduk masuk jamir semua-semua deh, setelah-setelah masuk jamir, setelah-setelah masuk jamir kita kena duduk perhati sampai kita tepi tu dia tak ada masuk jamir semua-semua kali deh. Ha, tu dia mana kata kita tu duduk deh, duduk dalam hok siang jadi nyakit deh peminat deh. Kena duduk perhati deh, kita duduk dalam ada penyakit dok deh. Kecing banyak kali taruh mana deh, nak panggil kata poketik deh peminat. Dalam masa sehari deh poketik kita tu dalam tengah hari deh, tengah hari kita tu kena kecing deh 3 sampai 5 kali. Ambil petai sampai malam deh, sampai tengah malam tu 1 sampai 2 kali. Capo semua dua masa tu jadi 5 sampai 7 kali sehari. Deh peminat deh. Apa tu periman kecing air kecing kita tu masa-masa sekali kita duduk kecing tu. Deh 400 sampai 500 cc. Deh kita perhatikan boleh deh kecing kita tu satu gelas deh. periman satu gelas kita kecing sekali deh peminat deh. Lepas tu kita mari tengok kuampit peketik deh. Pasowak kecing kita pit peketik lagu mana deh. Kecing kita deh, kita boleh deh, boleh gapo, boleh tengok kata kita tu jadi menyakit gapo deh, atau akan pit peketik oh tubuh badan kita deh. Jamnuan kerang patu periman deh oh kita kecing. Kalau dalam masa sehari kita kencing sikit pada 3 kali. Lepas tu cahaya tu jadi kem deh, jadi itu pada dia deh peminat deh. Kita kata kencing kita sikit deh, biar kita kencing tu sikit deh, makna kata kita tu apa minum air sikit. Deh kalau kita kalau kencing kita sikit tu kita minum air sikit deh peminat deh. Kalau deh kalau kencing kita banyak deh pada 7 kali sehari, lepas tu kencing kita tu tubik sikit-sikit deh, mana kata kita tu duk dalam kuam siang deh peminat deh. Kuam siang ke apa? Kuam siang nak jadi menyakit bawah pinggir, menyakit tai. Nah, kita berhenti dulu dan berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu kita mari cara-cara nyakit oh, mari dengar apa? Bukan mari dengar, ada akan oh, kita kecing sama-sama deh, kecing banyak kali sehari deh peminat deh. Belik juga deh. Masa sisi yang ketiga ni kita mari hubung deh cara ni.

Selain sisi yang ketiga dalam rancangan Music Plus dah kita hubung cara-cara kecing banyak kali sehari duduk dalam kuam siap hok nyakit dok dari peminat dah nyakit hok bahaya dah hok mari daripada akan hok kecing sama-sama dari sehari tu dari peminat dah ada kuam siap dari peminat kalau kita duduk kecing sama-sama dah sekali kek-kek kecing deh, duduk sejak kek-kek kecing deh, maka air banyak pun sodoh deh, tapi kita kecing tu banyak kali deh, sokmo-sokmo deh. Yang pertama deh, peminat pawak kerepok pasawak bib tua wai keun pai ya kata kerepok pasawak kita tu you know apa bib tua deh, banyak sekali banyak kali deh. Lepas tu yang kedua, yang kedua ni kerepok pasawak aksip. Yang ketiga kecing manis. Yang keempat bau cu. Lagu mana bau cu? Lepas tu tai aksip, tai siam. Yang kene, yang kene ni kare. Dia pun nak new tu, dia panggil new. Ya tak? Kare tak? Atau kon beriwen klai-klai kerepok pasawak. Lepas tu ake, tom luk mak tu. Dek peminat ni cara-cara kecing. Dek kecing sokmo-sokmo dalam masa sehari banyak kali. Dek duduk dalam siang yang duduk yang dinyakit. Dek peminat dah mari kosi pada peminat semua yang duduk dengar rancangnya Music Plus. Dek silap salah gapo minta maaf peminat semua. Deh, tengok masa dah tu siapa masa dah rancangnya Music Plus dah habis dah. Deh, lepas tu terima kasih peminat semua yang duduk dengar. Deh, peminat. Lepas tu hari ni Karabun minta hundur dulu. Deh, lepas tu mari jumpa nak-nak malam dalam masa pukul 11 siapa pukul 12 malam dalam Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 J. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku Satu Malam di Gelombang FM 75 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar juga Tesen 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je malam ini. Duduk dengan DJ Moni lah, jemput-jemput teh anasik sedap lah. Bila peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kau sama lah kau sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jemput-jemput teh anasik tak satu mari lah ngong-ngong malam nyanyi ke peminat. Yo masa ni biar bawa kereta, bawa mutu minta we selamat lah kau bawa. Jangan duduk sing sangat weh. Bahaya juga kita kena ingat bawa kereta, bawa mutu kena korup kot jaracon. Kalau mengatuk, tak so kacau lah. Bahaya peminat, kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah. Jangan duk kacau, duk mengatuk, duk buat mutu, buat kereta, tak boleh. Takut bagok apa itu susah. Kita kena jaga juga. Buat kereta, buat mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga. Weh, jangan lepas sakit main, nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni, mari tegur menegahnya dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi kapan minat. Gitu kita pergi berehat dulu. Menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua, peminat nak mari kosip-kosi, cara-cara, jago-jago kesihatan kita. Semoga learning tu abangi cuaca udara dia panas. Penyakit pun banyak. Doyak semua peminat learning kita kena jago-jago we kejap weh deh. Semoga banyaklah orang okay, duk abangi kena ataupun penyakit heat stroke duk timur learning udara lagi. Ha deh lah mana peminat kita kena jago-jago. Hok mana pio duk kerja tengah panas kena jago-jago. Lagi tu abangi lah mano dia ada akan mari. Ha kalau rasa tubuh panas, sakit kepala nak mutah ataupun apa seni kita tu jalan banyak ataupun sakit kepala jadi doa gini rasa pening lah mano ni akan dia itu panggil heat stroke. Lagi tu kita kena buingat peminat hak dia duk kerja tengah panas. Kita pakai topi sikit. Baju tu jangan pakai baju hak panas, baju hak tebal. Kita kena jaga juga. Semoga learning banyak. Hospital tu orang penyakit heat stroke lah duk timur. Budak, orang tua, orang duk kerja kebun lah kita kena buingat. Jaga-jaga atik. Kita kena jaga deh. Kalau pergi temu akan baik ni. Kalau misalnya kita duduk dekat sana kita jadi jadi rasa nak piteh. Ataupun jadi tak rok nak mutoh tak ada orang lagi tu. Dia kita boleh ambil apa baju ataupun gapo kain-kain resak-resak dulu. Belum kita hospital nak mari. Ataupun tu hospital tu 1 9 9. Ini kita kena jaga juga peminat ni lah. Macam ni kosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Gitu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa selagi sisi yang ketiga.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga, peminat nak mari kosi kita-kita ni kena apa ni, jago-jagolah tubuh badan kita. Duk uyak semua. Semoga learning ni banyak apa ni, apa orang duk timur muda-muda ada penyakit lah apa gitu lah. Lebih lagi budak-budak dia makan barang pedah, barang lemak, manis. Ha, budak umur banyak, tak apa, umur tak banyak ada penyakit dah. Kita kena bui ingat. Betul tidur tak cukup, semasa hari tidur 2-3 jam tak boleh juga. Ha, kita kena berehat tidur lebih cukup. Kalau tidur tak cukup, ha, mulalah peminat panggil kita tu. Jadi apa ni, duk tak seni sakit palo gapo itu dah, kita kena buingat, kena jago-jago juga. Ha, tubuh badan makin ni penting sekali gapo berehat tidur ni cukup. Lepas tu pula dia kata learning ni banyak mix asid. Ha, duk timo. Ha, dia tu mari kadang-kadang kata kita ni gapo boleh duit, tapi kena on khatam ni, kena buingat juga. Ha, duk timo banyak. Boy tua kalau apa ni duit ni tak apa ni tak ada dah, nak boleh mudah-mudah tak ada buat gapo dia duit masuk diri. Ha, abang ni tak jalan, penpai medai, peminat gitu. Kita kena buingat. Ha, kering berlaku anak cucu, jangan duk panggil mak ngai dah. Kita kena buingat juga ni. Ha, pesan-pesan ni semua, peminat. Gitu pula dia kata, penyakit hodok timur lo ni, penyakit gemuk. Ha, lah mana? Jadi makin tak pilih. Ataupun penyakit jadi turun kepada perut wan longpung. Ataupun penyakit gemuk semua terserta tubuh. Gini kita kena jaga juga. Budak dah. Budak-budak hodok timur ni dah. Budak leh ada gemuk pada makan barang banyak. Ada penyakit, kalau kita gemuk dah ada penyakit sekson, penyakit bawaan, penyakit wajai ataupun khaiman dalam luar tinggi. Itu kita kena buat ingat peminat. Lah mana selur kepada bagi-bagi makan miok ataupun air ada geh air manis. Ini kita kena jaga juga makan bagian ni hak cukup 5 mu. Makan ulen ni atik tu belum katik sari-sari duduk luar tu. Dia jam ni kasi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Tengok sekali pun siapa hujung rancangan. Terima kasih peminat dengar semua. Boleh jumpa semua malam senang siapa malam ahad sejak dari buku 12 malam siapa buku 1 malam juga gelombang FM 5 ialah di bahasa Melayu tepat 24 J. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selatan khat.
1: Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala. Okey.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Gitulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Petani sedia anjur secara besar-besaran untuk Majlis Petani Kaudi Yon Sene 5 Witi Chumchon jemput semua rasai keunikan masyarakat pelbagai budaya. Wilayah Petani sedang membuat persiapan untuk menganjurkan satu acara besar yang penuh kegembiraan dengan menjemput para pelancong dan semua orang menghadiri program Petani Kaudi Yon Sene 5 Witi Chumchon ataupun Petani Sembilan Baik menyelami pesona 5 cara hidup di kampung ke arah pembangunan yang kukuh dan mampan. Program ini akan diadakan sebanyak 2 kali sepanjang bulan Mitunayon dengan pelbagai aktiviti menarik yang menampilkan pesona komuniti, produk tempatan, makanan tradisional, persembahan kebudayaan serta tarikan pelancongan yang mencerminkan keindahan dan keharmonian masyarakat Petani.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadith Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: dari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
0: Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَدْ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: ada.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: sua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: afdara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: بَابِ طَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

0: أَتَى.
1: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: سَبَقَا.
1: Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

0: Tuhannya.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: zakkah.
1: Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Walaqad

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri.
0: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
0: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

0: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri?
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
1: Qala

nafsi. Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

0: عذابا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: الْأَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: bala.
1: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
1: Qala bi ta minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adun

0: يَشْقَى.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?"
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

0: الْأَحْقَافِ.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah.

Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

0: Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar.
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hati.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Begitulah sedang menyoromati sekali. Alhamdulillah kita sambung lagi pula deh. Lepas pada maya subuh sudah salih lah. Kita bakal sambung lagi pula deh. Tak lain tak bukai. Mana peminat kita saat itu dengar dah pahamai dah di dalam pelajaran kita tiap-tiap hari lah, tak ada kira deh. Tidak bersapar tiap ke demo-demo lain. Tapi kena sapar tiap dah deh. Lepas tu belum sapa lagi pada peminat-peminat kita lain lagi saat itu. Ada setengah kata, oh, radio bunuh habis lah. Beli, ha? Allah Akbar. Beli radio. Kita ada telefon, dalam telefon pun boleh. Tapi nombor lek radio lah. Ya, radio ni boleh buka semua. Telefon kadang-kadang kalau tak orang kansur sana itu, deh, kadang-kadang tak boleh buka, gitulah. Lalu itu sudah menghormati sekali. Lepas itu turut sapa pada peminat-peminat kita lain lagi. Kok mana, kok jahat, kok mana. Semualah. Nak sebut tak. Dalam jalan, dalam menara, dalam tani. Menunggi kok apa ni, sebaya, tak sebaya. Wauk, kok ni. Banyak lagi ialah peminat kita ni tu. Jadi awak terkeduh ni tu. Jadi demo. Oh, pakat-pakat apa ni. Oh, tak kata demo lah. Lepas ni, belum sapa lagi. Kata ruangik ayuh mak ni ada selama-lamanya. Mereka tak kenal ada sebab lain. Tak ada arah tu deh. Nak minta we, buat kita pakat-pakat berdoa. Semayah jak. We ruangik kita saat ni tu. Ha? Pakat seseng hak kerja eh. Tapi kita tak ada kena sewa, nak kena belanja apa. Untuk kita boleh mengaji, kita belajar sekadar sikit sebanyak dengan ayah mak. Supaya apa? Supaya nak sang keluar-keluar. Sang keluar-keluar misuk. Apa ni, panggil membina keluarga Santosa. Ataupun membina keluarga Santisu. Kadang-kadang ayah mak pun capur juga dengan bahasa Thai atik. Kerana saudara kita ada banyak lagi. Tak apa faham bahasa Melayu ni deh. Kita seli-seli sikit-sikit. Kap. Kau sedih kuam sia cai duai. Neka. Ti nang tuam. Puk lau. Yu teo hat jai ke di. Ne. Tua lah. Petani yala narati wat. Tetun. Jun teng nun. Jumpon alai na. Tanggut lah. Ke ke lau pinong kan tu kun. ช่วยกันดูอาเพื่อให้สลามัดรอฮ์มัดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของหนักให้เบาและก็อันที่สำคัญที่สุดก็คือต้องซอบาร์คำว่าซอบาร์นี่ก็ได้บุญด้วยและก็ได้บุญและก็ได้ความสบายใจเราไม่ต้องคิดอะไรมากอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราจะได้สบายใจเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเดิมทีเดียวเราก็ตัวเปล่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็ต้องแก้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ตักเตือนให้เราแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอัลลอฮฺจะประทานคือจะอภัยโทษนะฮะอันนี้อิลมุฮักกิกัตใครที่เดินทดสอบเยอะๆเพื่ออัลลอฮฺจะได้กิฟารัตไงจะได้อัมพุนกันดอซอนะก็เราต้องอยู่ในทางของอันนี้ hukum syarak kong rau นะครับต้องอะไรอวรขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนละหมาดหะญัดขอให้ทุกคนสลามัตรอห์มัตในอนาคตข้างหน้าอัลลอฮ์จะทดแทนอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้จริงก็คืออัลลอฮ์รับรองแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ต้องการอะไรก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลำบากอะไรก็ขอความช่วยเหลือต้องก็ช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมนุษย์ก็มีความสามารถที่จะอำนวยให้เราจะบรรเทาทุกข์ให้เรานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็อย่ารำมาตีชะกะเละกาลิกับสัตว์ตายงานงูเรมูอยากนัวปังเอคิดนั่งประกาศดูบลักโกละมันช่วยกิโต้สู้ดุนยอสันนิทุยลักษณะว่ากิโต้บลักโกแต่ดอกชัวอุกามูโพแต่ดอกชัวโพสันนิทุKita pakap-pakap doa, bisamo, deh. Pakap tolong-menolong. Atas jalan boleh tolong sana itu, tak melapaui hukum syarak. Banyak tu lah, deh. Lepas tu, hari tak nak sambung lagi berkenaan dengan apabila keluarga Santoso dah, ayah mak pun nak kahwin, kata, di dalam itu ya timu, anak misali. Luk tu yang. Ha, tu dah.Kau ni tak lain tak bukai, ayah mak boleh dengar dengan telinga sendiri belakang lah. Pada anak ayah mak sana itu dia mau sebut belakang. Oh, berjuruhnya, moleknya. Ha, tu lah kita nak dengar. Ha. Kalau kata karutnya, apa tu ni? Inna lillah, inna raji'un. Kalau kata molek, alhamdulillah. Ha. Kalau kata karut pun, alhamdulillah. Ha. Semua tu ujian daripada Allah SWT. Neh.Nak lari tak lepas. Tapi kita ada obat dia cara ukar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kena sobah. Kena ukar masalah. Bukan lari daripada masalah. Kita nak ukar masalah sana itu semuanya hajat. Jatuh orang mu'min. Doa jatuh orang mu'min. Semuanya hajat doa. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah. Allah akan terima doa-doa kita dengan segera. Dah.Pani kita mari anak misali deh. Luk tu yang. Sedap dengan nyermati sekali. Masuk cepat sangat. Dekat anak. Dia mau tengok duduk semaya subuh lagi apa lagi deh. Anak adalah salah satu nikmat. Deh. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia.Ini satu amanah. Terima amanah daripada Allah SWT. Bagi anak pada kita. Satu amanah yang besar daripada Allah. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah SWT. Terhadap seorang hambanya. Adakah ia mampu mengurus ujian itu?Ataupun tidak. Adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu? Ataupun sebaliknya. Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, anak misali. Ataupun anak contoh. Peluk tu yang. Sebenarnya, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan itu. Tak tahu ayah mak kah, apa boleh anak tu. Alhamdulillah, tahu weh. Banyak dia mau mandu tak boleh anak. Banyak dia mau apa ni, setengah-setengah tu percek. Lepas tu, hak jatuh ke bini lain boleh anak. Hak tenor ke belaki lain pun boleh anak. Hak ni cara ukar masalah.Lalu tu ia panjang lebar lagi kita boleh berkecek. Jangan jadi setuk. Ujian Allah SWT sana itu besar. Kalau ni dia lepang lama ayah mak lah. Setengah tu, gila cari tu bomo, cari cari tu alin, cari bomo, boleh anak apa tu kau ni. Ada setengah tu tak suka-suka kata nak boleh anak, boleh.Tapi dengan ikhtiar dan usaha, ya sebenarnya Yahmat rakyat dah kata, dan Tuhan pun rakyat sendiri kata, nak gapo minta dengan aku. susah gapo minta tolong aku. Orang lain tak ada kuasa. Ha. Pas ada apa lagi kita? Acu-aculah deh. Ha, kita beramal bersama. Semaya hajak berdoa. Nak gapo tak ada kira. Hak tak ada bini lagi. Nak bini. Ha, semaya hajak. Deh. Hak tak ada berumah lagi bagi perempuan. Ha, semaya hajak. Minta orang yang berimeh. Kena minta juga weh. Tak itu boleh gitu. Ha? Boleh apa tak pakai gawa apa ada je baca dia. Lalu tu kita ni kena ada tertik, ada upacara dia. Kita nak minta boleh apa ni isteri yang berimeh. Balik isteri pula nak minta suami yang berimeh. Hak ni hak besar kali. Dek orang kita dah berimeh suti sana ni hak lain yang makan habis lalu dah. Dia dia. Orang berimeh ni dia cukup lekat selalu dah. Dia bagi apa lagi? Taufik dan hidayah. Pahwa kita nak dapat taufik hidayah pun bukan-bukan mudah juga. Kena berdoa juga. Ha. Sebab itu tukar dia memasarah. Sudah dah ni. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan ni duk royak tu royak. Nak mana orang kata habis rekan Muhammad Jamak. Tak. Nak royak tu royak. Itu doa lah. Minta dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Itu dah. Lalu tu hari ni, anak misali, anak adalah satu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah terhadap seorang hamba Allah. Adakah ia mampu deh mengurusus ujian itu ataupun tidak? Dan adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun tidak? Karena ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh dan sebagai anak contoh teladan yang baik. Anak misali. Sebenarnya, deh. Apa ni, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia, oleh dua ibu bapa ataupun tok nenek, apa tu kau ni, tok pun segar, suka hati boleh cucu. Orang kapur pun segar, boleh, apa ni, semacik mai. Semacik mai dalam keluarga, bahagia, keluarga santosa. Nah, dia dalam hidup ni. Sama dengan bangga dengan banyak harta benda. Apatah lagi jika anaknya itu mempunyai kelebihan. Ha, dia dah. Anak tu ada perekat, ada apa tu, kau ni berjuruh tertentu. Seperti pangkat, kekayaan, nama baik dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di dalam Al-Quran menyatakan hakikat ini. Ialah yang bermaksudnya. Dari surah Al-Hadid. Ayat yang ke-20. Artinya, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah bermainan. Dengar molek deh. Usul asal dia, sebab dia mari lagu tu. Ayat Quran kata, Allah berfirman, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu teh dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan anak pinak. Semuanya itu terhak waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanah-tanah mek yang hijau subur menjadikan penanam suka hati. Kalau kita tanam timun, tanam po, tubik pucuk, tubik pomolek, tubik bunga, tubik buah. Deh. Buah pomolek, isi pemanis. Allah suka hatinya. Deh. Dan tertarik hati dengan kesuburannya. Kemudian tanam itu bergerak segar. Deh. Ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu, angkau melahaknya berupa kuning. Buat akhir sekali tengok kuning tu eh. Akhirnya ia hacuk. Yeah. Dan ketahuilah lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja. Ingat kita duduk dunia ni sementara saja. Tempat kesuduhan ni di akhirat tu. Dan keampunan serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia. Dan keampunan serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang kena tipu di dunia. Ha, begitulah hakikat anak. Jika anak tidak menjadi anak yang soleh, ia hanya menjadi pediasa dunia saja. Tidak boleh memberi apa pedah kepada kehidupan akhirat. Bahkan ia akan menjadi fitnah dan ujian. Dah. Yang mak pun nak baca-baca mata sudah sana itu. Lepas tu kita nak buat kesimpulan. Pakat-pakat perah fikir. Kata kita nak duduk belah mana nak berjadi. Mengikut perintah Allah dan Rasul. Nak duduk dalam keredaan Allah dan Rasul. Nauklah mana. Dah. Dan Allah berfirman lagi. Artinya, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Mana? Ha? Jadi satu ujian. Dan sesungguhnya, di sisi Allah jualah pahala yang besar. Apabila kita duduk di dalam ujian sana, kita buat turut perintah Allah, turut pun lepas pada hak ni. Allah kata pahala yang besar. Latarik itu kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada supaya anak kita tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Hak ni hadut ayat kata menjadi ujian ni. Harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Kenapa? Kan duduk galik dengan hok ni buat kita apa lupa galik daripada mengingati Allah ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim deh yang berartinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu. Ni Tuhan pesan dah. Tuhan mengajar dah kita. Kita jangan lalai, jangan tergalik oleh harta benda dan anak pinak kita daripada mengingati Allah SWT. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Rugi ni kata lemah-lembuk. Mana kata sia-sia. Kalau sia-sia sana itu abrak. Peri. Sia-sia ni mana kata buat kerja peri. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Tetapi di sebaliknya, jika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang boleh menjadi contoh teladan yang baik, maka ia juga akan buat munafa'at di dunia dan di akhirat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Maksudnya, apabila mati seseorang manusia pergi berdakwah ni, deh, menjadi pedoman hidup kita, nak boleh tulis dinding. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara. Ialah sedekah jariah. Ataupun ilmu yang bermanfaat. Iaitu ilmu yang mengajarkan manusia akan kebenaran. Dan mencegah daripada kemungkaran. Ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Tinggal tiga perkara ni. Ni hadis Nabi ni. Eh. Apabila mati seseorang sana itu, tinggal tiga perkara. Kalau kita duk boleh, apa ni? Duk boleh pakai guna lagi. Eh. Pahala-pahalanya ialah sedekah jariah. Ilmu yang munafa'at. Lepas pada tu, anak yang soleh. Yang soleh dan soleha. Yang sentiasa berdoa padanya. Tu. Lalu tu penting cara didik anak sana tu nak uwi jadi anak soleh nak alam anak. Nak uwi ingat pada ibu bapa yang masih ada dalam dunia lagi, anak berdoa daripada ibu bapa. Dan yang masih tinggal dunia dah, anak pergi berziarah kubur dan berdoa. Ha, buat arwah bagi ibu bapa. Ha, jadah. Ni anak yang soleh. Lalu terdapat juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Ya. Ya bermaksudnya. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya seorang hamba akan diangkat kan darajat, iaitu akak naik pekak. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat darajat ini? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Ha ni. Besar tak besar anak yang soleh. Eh. Munafa'at besarnya. Iaitu. Hadis Nabi kata. Sesungguhnya. Seorang hamba akan diangkatkan derajat. Naik pekat sana itu. Maka hamba itu bertanya. Wahai Tuhanku. Bagaimanakah aku boleh dapat derajat anaknya? Maka Allah menjawab. Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Lepas mati saat itu, anakmu lah duk berdoa. Dah. Ha, tu dah. Lalu tu saya nak berdoa mati saya kena. Ha, masa petah-tah-tah-tah ke semata orang ni dah. Untuk melahirkan anak misali, nak timur jadi anak contoh teladan yang baik pada keluarga, kepada agama dan kepada negara, anak yang soleh sudah tentu perlu kepada adanya didikan dan asuhan yang baik. Asuhan dan didikan itu neh. Ha. Oh. Menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membela melalui didikan dan asuhan itulah akan lahirnya anak misali. Tapi itu demo duk wadah tu molek comel belako dah lah tu. Hatta anak ngaji tarika. Ha tu dah. Hak duk ngaji saman di sekolah tu, Pama sekolah pun ya ada-ada Islam susah. Duk ngajar apa ni. Sampai pihak semaya apa Kaabah. Oh, lebih pada pondok lagi di sekolah. Sekolah pelatung. Nah. Oh. Kenapa? Kerana guru-guru tu banyak orang kita saja. Lebih lagi po'o pula orang Islam pula dah. Apa malak lah. Halu lesan halu tu sedang menghormati. Saya kelihat kita kena pakat usaha. Pakat usaha, we anak mengaji tinggi-tinggi, we ada jawab teh, saya tengok jawab saat itu, dia mengetah-mengetah dengan dasar Islam. Menang dah. Kalau po'o Islam saat itu, nasi, ha? Nasi tengah hari, kan wan ke apa, pakat jaga. Kerana budak kena makan benda-benda yang halal. Nah. Hak ni kena penting lah jaga. Ha, sudah. Kerana kita duk capur gaul saat ni, kita kena apa cek pun boleh, bak ukur sarok. Bak mau pakat lain tak apa lah. Seperti macam mana tanah, ha, tanah buah bunga, apa menerah hupuk tu, ramai-ramai. Ada makan minum pun tu kat ni, hak kita hak halal, halalan tayyiban. Dah. Barulah nak berserah jadi daging darah orang yang beriman dan berakhlak yang mulia dan apa ni orang molek lah kata mudah-mudah orang yang diredai oleh Allah SWT. Boleh buat belakang weh, bukan tak boleh buat, tak ada payah mana. Jangan duduk berat, buat sikit-sikit sekali. Dah kualilun-kualilun jabalun. Buat sikit-sikit sekali, akhir jadi bukit. Dah. Iaitu menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membelanya. Melalu didikir dan asuhir, itulah akan lahirnya anak misali Luk Tong Yang. Islam telah menentukan buat apa cara untuk mendidik dan membina anak yang baik. Anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, budi tinggi, bersopan santun. Saya kecek lah kat tengah sikit deh. Saya nak kata ada baso lah kecek mudah-mudah tempat kita ni. Berjuru, ada baso. Hormat pada orang tua. Di sana adanya cara membina dan menghasilkan akhlak mulia dan adanya cara membetul dan memperbanyaki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Pakat-pakat baiki. Okay. Adanya cara membetul dan membaiki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Antara cara untuk membetul. Nih. Betul ke apa? Untuk membetul akhlak yang mulia dan baik. Ialah melalui latihan. Dan asuhan. Ya tak boleh pergi dah. Kalau tak ada duk kecek pun, tak ada untuk tegur ke apa, tak ada ajar, tak ada apa. Asuhan ni ajar untuk tegur. Latihan ni suruh buat. Melalui contoh teladan yang baik, melalui di ruangnya alam sekitar dan sebagainya. Manakala cara untuk membetul dan memperbaiki akhlak yang rusak supaya menjadi baik pula. Ialah dengan cara bertolak ansur. Dia kata di sana itu, dengan cara bertolak ansur, jangan berat sangat tak boleh cukup. Punuh program. Mengadakan dorongnya dan resengnya kegemaran-kegemaran dan sebagainya. Kita buat itu, jadi dia serenok. Jadi dia mudah terima. Dia kokoh gaya, kokoh.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kau buat ada. Mai panggil bertolak ansur. Kita nak kerusuh ataupun nak asuh anak tan itu. Kalau kita jadi ibu bapa, kita asuh sekodas kat ibu bapa, lepas tu hantar lagi sekolah, guru-guru pula, dan kepada orang-orang yang membelah. Masuk sekolah didik care kanak-kanak dulu. Lepas tu naik lagi, kau naik lagi. Deh. Ada setengah tu masuk ngaji sekolah, kalau agama dah lah kata-kata. Kalau apa ni, ambil daripada didik care. Naik pergi anu bandeng, anu bancong. Lepas tu naik pergi peratum pula. Duduk dalam sekolah. Saya panggil sekolah agama. Sekolah Rungren Rat. Tuan-tuan Islam. Rungren Ekacun. Tuan-tuan dengan Saman. Ada-ada situ. Itu dah. Lepas tu anak, ibu bapa kadang-kadangnya berat juga. Takut tak padah di sekolah tu. Mari-mari di tarikah pula. Ada setengah dia pun kata, nyanyo budak weh. Kita nyanyo kena wikno weh, nyanyo-nyanyo saat itu. Kita buh gapo ke budak. Kita wik ilmu, kita nak didik, kita nak asuh, kita nak tanih semar-semarai anak-anak muda saat itu, boleh jadi anak yang soleh dan beramal soleh. Deh. Anak yang beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Hak ni, hak hujung jatuh nak sangat ni. Ha, itu dah. Lalu tu, Alhamdulillah, kita terima syukur kepada Allah SWT. Pok-pok kita seribu pakat sekolah apa ni, sekolah Ikacun, sanda Islam, dan sekolah pondok pun baik. Deh. Dan di masjid surah pun baik. Pakak-pakak berlakon dah. Sampai tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sana itu, anak-anak kita duduk di lale puji-puji daripada Hot Swan Klang. Yeah. Pak kita tak sebuah pertenuh. Kita kena usaha sendiri. Karena orang Islam semua kena tanggungjawab terhadap agama. Semua, tak ada kira. Itu dia. Bukan Tok Guru sore. Bukan demo tu, demo ni. Semua kena tanggungjawab belakang. Orang fardu'ain kita, untuk kita. Lepas tu fardu kifayah ni. Pada muda uak-uak sekolah tarikan tu, fardu kifayah. Tidak. Kalau teka-teka lagi satu kojik pek yang besar sekali. Cara didik-didik budak ni. Satu amanah daripada Allah SWT dan Rasul. Jangan buat main-main. Oh. Ha, tu dia. Lepas tu satu ibadat. Sekolah tadika ni satu ibadat. Buka. Ataupun pakat-pakat apa mengen sun apa ni sun pertumbuhan tak pertumbuhan ke apa ni semua ni satu ibadat. Kerana perusuh anak we ilmu ke anak we jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ni tanim me benih. Panjang hidup gamuk banyak sangatlah. Gamuk malah mana kita kata. Oh. Dia besar kayak gini, dia kau lain berat. Jangan dia buat gamuk lagu tu lah. Kita didik ke duduk dialek asuhai dengan ugamu dengan hukum syarok. Makan-makan ni yang halal. Ha, dia dah. Duduk dengan bersih. Duduk dengan apa tu ni. Duduk dialek ugamu. Dialek hukum syarok. Nak makan minum dengan bismillah, auzubillah, minasyaitan rajim. Sudah tu, alhamdulillah. Duduk dialek ugamu. Tiap-tiap lakosan itu, pahala ni, tah. Orang berjaga, orang apa, semua dapat boleh pahala berlaku. Orang bersokong, ibu bapa, hantar anak di ngaji boleh pahala. Ha, tu dah. Tak rasa senyap dulu rumah kan. Ha, tu dah. Dia kena kecek, we kena dengan dasar-dasar hukum syarak. Eh, tu dah. Lalu tu, antara untuk menimbulkan akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan. Ha, dia dan asuhan melalui daripada contoh teladan yang baik. Dan melalui dorongan alam sekitar dan sebagainya. Ha, dia dah. Sabit tu, ya sekolah-sekolah sana itu, apa tu, kena menjauhi daripada tempat maksiat. Sekolah. Nak buat sekolah sana itu. Lalu tu kena duduk di masjid, kena dah. Masjid sana sudah mengaji, sudah amal lalu. Ha, tidak. Lepas duduk dalam asuhai yang baik. Tengok orang mahu semaja ramah ni. Ada tua-tua muda pakat maya jemaah apa-apa. Ha, pakat tolong dulu. Tu contoh teladan yang baik bagi adik-adik hidup mengaji tarikah apa baik, apa baik. Pakat-pakat tu tutup tegur. Deh. Ha, pakat-pakat nasihat. Ni kewajipan. Kita ni ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita sendiri. Berarti mana semaja lima waktu. Puasa sebulan Ramadan. Ada duit banyak, keluar zakat. Lepas tu menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah. Semua hidup sekali. Eh. Lepas tu tua ciwat, ada siasat. Ayah makna sebut semua. Kut demo terlupa. Eh. Tua ciwat sana itu ialah wajib sunat makruh haruh harah. Haa, jenis. Kau ni tua ciwat. Kau dalam Islam. Sari-sari duduk dalam limau ni. Ada kalah jatuh. Wajib ada kalah jatuh. Sunat. Ha, lepas tu wajib. Kita tak buat dosa. Kalau buat ni lepas daripada dosa. Dapat pahala. Kau sunat. Tak buat. Tak apa. Kalau buat dapat pahala. Hak haruh. Buat tak apa, tak buat tak apa. Hak makruh. Kita tinggal dapat pahala. Kalau kita buat tak ada dosa. Hak haram ni nenon. Buat berdosa. Kalau tinggal, pihak pun ke dosa dan dapat pahala. Hak tu pilih masing-masing. Lalu sehari-hari jatuh lima perkara ni lah. Haa, tu dah. Lalu tu sudah mengajar mati saya kata, ni tua ciwat. Pas mulai orang kita sana itu ada baci, ialah akhir balik. Hak ni kewajipan ibu bapa ni kena jaga dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kena perhati-hati. Anak tino tu kadang-kadang dia mari hei dulu pada umur 15. Anak jatuh mimpi ke ataupun sebelum pada umur 15. Hak standard ni umur 15 masuk akhir balik. Akhir, akar. Ha. Ni lorak arak ni sebenarnya. Akhir balik sana itu mana kata akar sempurna. Lepas tu siapa, siapa masuk. Ha. Balik ni siapa. Ha, tu akhir balik. Lalu tu saya dah mengajar mati saya kira. Hak ni ada baci dah. Pala dosa ada dah. Ibu bapak lah tempat tanggungjawab mula pertama. Ha. Kalau pandai didik, dapat rahmat dan nikmat yang besar. Dan dapat pala yang besar. Ibadat weh. Perak anak ni ibadat. Didik anak, didik apa ni ibadat. Mak molek boleh pala. Ha, dah dah. Dan tu sudah mengajar mati sekalian. Kita kena we tahu, kena mengaji, kena belajar, we tahu. Ayah mak pun banyak lagi tak nak tahu. Lalu kita kita pakat mengaji, kita belajar deh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beki.

Napu jadi buah. Boleh jadi Pak Tan Sapa. Buah benda kita tu. Ya. Boleh jadi Pak Tan Sapa. Kenapa? Kerana orang ada percaya. Lalu tu dia mau pilih. Dia mau perhati weh. Kalau kita buat molek ni tak terbakar. Orang molek sana tutup. Fai mai-mai. Tuk nam mai-lai. Ni orang molek. Mana kata orang molek sana tu jatuh dalam air tak hanyut. Jatuh dalam api tak terbakar. Ha-ha. Ni berbatuh. Lalu tu, marilah kita sama-sama. Pakat-pakat mikir tengok. Wih tahu ke wajibnya masing-masing. Wajibnya macam itu mengikut ukur syarak. Orang Islam semua kena tanggungjawab sama belakang. Tak ada kira jadi ustaz, tak ada kira jadi rakyat, jadi makmum tamada. Kena wajibnya. Kena tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. Deh. Lepas tu nak lepas pada tu, kita pakat. Pakat tu lu sepatuh kata sore. Peruh fikir pakat sikit-sikit sore. Alhamdulillah lo ni saat itu. Penuh. Sekolah tarikah. Itu dah. Lepas tu terima kasihlah kepada demo cokong. Lepas tu ada tarikah apa tepat. Apa ni sambut pulak sekolah. Rumlin Rat, Tuan-Tuan Islam. Ngaji sekolah, majlis sekolah, jirung sekolah. Banyak lagi lah. 2, 3, 4, 5, 6 layar ni. Tengok siapa di bakok ni penuh. Ngajak orang mu. Pas Yomak ni malu lagi dia mau di bakok ni. Dia mau baca Yasin ingat mulut lebih. Okey, satu tempat tu dia mau baca. Naik rumah rasanya, tak ingat dia nak jemput pergi. Baca Yasin. Kata surat Yasin tak ada surah buk. Ayah mak pun tak ingat mulu. Dia mahu tak bagi surat Yasin. Baca kul Allah. malu. Pak dia mahu jadi duk main, wey. Dia mahu mengapa habis. Lalu tu, insyaAllah kita pakat-pakat deh. Supaya Nui jadi selatan Thai aman damai. Dan terima kasih kepada Sawata Jalan dan saya radio yang memberi apa ni peluang kepada Ayah Mak, beri peluang kepada ufuk-ufuk kita, boleh pakat peruh fikiran, pakat mengaji, pakat belajar, deh, lebih kurang, supaya apa? Supaya nak baiki masyarakat, menjadi masyarakat aman damai. Deh. Ni kita mulai daripada keluarga. Satu unit yang lalu. Lepas tu kopsa-kopsa boleh anak cucu cicit cocok. Orang zaman dulu buat rumah besar-besar. Pakat sekat kan. Atas rumah tu ada belakang berapa keluarga tak tahu. Nih. Ni orang dulu. Lepas tu mari pesan lah ni jadi sebuah. Tapi sebuah pun jangan lupa. Tertik kita nak gap. Minta dengan Allah SWT. Susah gapo minta tolong Allah SWT dengan semaya hajat. Nak gapo minta semaya hajat. Itulah cara dasar-dasar berjalan ni bagi orang Islam yang berimeh. Lepas tu masa kita berkat sangat dah. Nak habiskan itu. Sebagai buat kesimpulan, kita kena tanggungjawab. Jagalah fardu ain kita dan fardu kifayah kita. Fardu kifayah kalau pakat buat, lepas daripada dosa berlaku seperti kapung. Kalau pakat tak ada buat, menanggung dah dosa seperti kapung. Itu fardu kifayah. Fardu ain untuk diri. Semaya lima waktu, tak semaya kita tanggung. Ada pun fardu kifayah saat ini, pakat tanggung seperti kapung. Ataupun satu tambun, satu mukin. Rupakak apa tu ni. Aku tengok lah kapur perutu kipayah. Kerti semayak-mayak. Kalau tak ada pihak percara di dalam kapur, dosa habis. Kalau percara ni 2-3 orang, 4 orang, tak ada apa lepas habis. Perutu kapur. Ni
que no voy

0: hukum-hakam. Oh ya sebenar. Nah. Lepas tu apabila soal lagi. Supaya nak suka. Iza ja'a syakun fa'alai bisyak. Kalau kita syok. Mana syok saat itu berat balik mana tu syok. Kalau sebenarnya mana tak. Apa ni. Amakad dah. Ataupun tak pakai lagi. Tak pakai lagi, pakai. Kalau pakai dah, tak pakai. Nak pakai pula pun tak apa. Kena duduk balik. Dok. Ini syok. Misal kata kita, semaya tak lagi, wey. Kalau berat balik, dok. Kena semaya. Kalau berat balik, semaya dah. Tak ada apa. Ha ni cara-cara apa timme-menime bak hukum. Neh. Lepas tu bermula dengan masa apa tu ni ada salah silih maaf pada ayah mak banyak-banyak. Neh. Mudah-mudahan kami taklah buat kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu taala belaka. Alhamdulillah hari ni sekadar sekali billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.
2: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
2: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقيم.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: tantashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin-nuzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wanabbi'hum.

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: kazim.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
1: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
1: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
1: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sabal khair. Selamat pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Apa khabar di pagi lima-lima ni? Kami berdua sekali dengan apa ni juru teknik pada hari ni. Dah, duduklah sihat walafiah. Lo ni musim masuk ketika musim hujan. Hujan ni pun jadi berlaku dah mari sana dua tiga pagi dah selep. Tak tahulah. Di besar sekalinya di Hadjai kita ni. Itu pusat penegaan, pusat apa ni, tempat berhimpun di situ, di Hadjai. Orang Malaysia, orang mana mari, pakat ada berhimpun di situ berlaku. Pakat mari berjalan, ada tempat berehat, tempat apa. Selain buah birah tahun ni. Jadi, uji Allah sana itu, orang nak menehe tak boleh. Kecik mudah-mudah lagu tu lah. Nak turun-turun mari. Cadang ni, kita cadang habis diri dah. Seperti mana kita cadang payung, cadang apa, kau tu, kau ni. Tidak. Tetapi, uji Allah Subhanahu Wa Taala saat itu, dia mari dengan tidak suka-suka. Lalu tu kita kena ada kuamprom, iaitu iman. Ada iman dalam dada, kita duduk dengan sobat, dan duduk bukan masalah dengan akal fikiran yang baik. Tu. Semua kodok-kodok Allah Subhanahu Wa Taala kita nak lari tak lepas. Mereka sobat, sobat dan sobat. Lepas tu, ujian pun jadi tak lama sebentar je. Tetapi dalam sebentar tu pun masuk habis-habis jatuh lah. Itu dia. Ni dunia sekarang ni akhirat lebih pada ni lagi. Lalu tu kita siap sedia dunia ni untuk cadangnya pergi ke akhirat. Kerana dunia mazratul akhirah. Dunia tempat tanam akhirat. Bah kita pun berasa apa ni bangga lah, berasa berduka cita jugalah kepada peminat-peminat kita semua yang kena banjir. Tak kira lah di Malaysia, jiran-jiran kita di mana saja saat itu yang kena banjir ataupun kena uji lain-lain lagi. Dengan uji seperti mana di sepada ada apa ni duk main geletek, pergi geletek mari bak nak musuh, nak perih. Tidak. Tak ada pasal-pasal berlaku tu. Jadi, ya sebenarnya kepada hakim dunia pun, dodoh apa tu kau ni, tak turut hakim dunia, kerah perut. Kalau kerah perut ni dah jadi jahannam ni, tak lain tak bukit-bukit. Apa ni? Iaitu kaki tangan manusia juga menjadi musnah dan menjadi sebabkan melakukan apa ni, dunia dan tipu bala. Pada hari ini alhamdulillah kita boleh apa ni dapat ada persediaan nak sambut musim boh, nak sambut sinami, nak sambut apa ni uji-uji Allah daripada Allah Subhanahu Taala tu banyak perkara lagi. Ha, ni secara apa ni ekonomi pun teruk lah ni. Kita kata nasib laut saja ni dekat 100 dah sepinggir. Nasib kabu naik balik 50 dah. Lepas tu, kalau kita kira pada akar tak ni tu, nak duduk lah mana tu kira. Tetapi kekayaan itu hari ni yang besar sekali, kita duduk bergantung dengan Allah SWT. Sebab itu kita nak buat kerja apa-apa ni, jangan lupa Allah, semaya 5 waktu, jangan tinggal, berzikir, dan buat benda-benda sunat lebih banyak, dan berzikir lebih banyak. Ha, lepas tu lain-lain lagi, lebih cukup rukuk Islam 5 perkara, ha, siapa menunaikan perintah haji. Kita jaga rukuk Islam 5 perkara, rukuk iman 6 perkara, nak berkemah ke iman, untuk nak yakin kepada Allah SWT. Ha, dia dah. Dah. Lepas tu hari ni, marilah kita sama-sama bertakwa, takut kepada Allah SWT. Mana kata takut kepada Allah SWT, hari tu ialah, apa Tuhan suruh kita buat, apa Tuhan lari kita tinggal. Deh. Ha, dia dah. Bahasa Tuhan yang menjadikan kita di dalam seelok-elok rupa. Rupa parah kejadian kita sampai ujung rambut sampai ke ujung kaki habis-habis comel. Tidak. Dan lagi pula memberi segala-gala. Ambil pada rambut, ujung rambut, kaki, tangan, mata, telinga. Tidak. Tetapi tidak beri ekor, tidak beri bulu tebal. Tetapi beri pakaian yang berwarna-warni. Tidak beri tanduk, tidak beri sengak dan tidak beri taring. Tidak beri kuku tajam. Tetapi Allah beri kepada manusia ialah akal fikiran. Dan tidak beri sarang lubang tetapi beri rumah. Tidak beri makan upuk darah tulang tetapi Allah beri makanan yang sedap-sedap. Berbagai-bagai buah-buahan, berbagai buah kayu, berbagai makanan tepung makanan. Semua sana itu beratus-ratus rupa beribu rasa. Dan Allah tidak beri sayap terbang. Kalau beri sayap terbang, apa ni? Gomong atas udara ni. Dan saya tak beri gelembung angin hidup di dalam air seperti ikan. Tetapi beri tajir fikiran. Wi otak dah, wi pandai mikir, pandai buat, pandai ukam masalah. Ni orang otak tajir. Ha, jadilah. Yang boleh nak pergi ke sana sini, ke serata tempat seluruh dunia. Tuhai wi makan, wi ilmu. Bui anak bini, bui cucu cicit cocok, bui sahabat handai, kebun subur, padi berkuningnya, buah kayu bermacam-macam rasa dan warna, alam yang cantik, comel, matahari terang, terang menerang, bulan sinar, berderai malam-malam, alhamdulillah cukup lekat. Nak gapo lagi. Eh. Ha, tu dah. Sejak daripada hari kelahiran, mula beranak lagi. Hingga ke hari ini, tidak boleh kita menghitungkan. Eh. Kita nak kira tak boleh. Eh. Nak timai pun tak boleh. Ni mak Allah SWT beri kepada kita. Sepenuh dah lah. Ya Allah, duniamu. Dan cukup belakang dah. Hidupku, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan dalil satu ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, Allah berfirman yang bermaksudnya, dan sekiranya kamu mahu menghitungkan nikmat-nikmat Allah, memang kamu tidak dapat membilang-bilang ni. Nak bila tak boleh, banyak doa. Nikmat daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat pengampun, sangat-sangat penyayang. Hak ni hak besar Allah SWT. Tuhan yang amat pengampun dan amat penyayang. Seluruh tahu nak apun dosa-dosa manusia yang kabar ke diri, sedarkan diri, dia minta ampun kepada Allah SWT. Dan sangat kasih saya kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Tetapi saudara kita akhir-akhir ni genap kali kita mula dengar dan nampak benda-benda pelik luar daripada biasa yang orang tua kita dahulu tidak pernah tengok. Ni kita kata punya boh ni lah. Hak tak sepatut tenok boh jadi boh bin tak tahu. Ha tu dah. Penuh. Habis tak ada bumi. Ada perabung bakat duk tak perabung penuh. Ha tu dah. Ha setengah-setengah pada tempatnya. Okay. Ha tu dah. Bukit tegap yang duduk beri air, beri kayu, beri buah-buahan kepada kita, jadi utuh. Ha? Dan senjoh segala isi perutnya. Dan batu tanahnya turun deh, memusnah rumah-rumahnya. Ha? Bukit utuh, tindih atas rumah, kamu rumah-rumah. Dan harta dan nyawa. Angin yang dulu, nah, angin yang dulu Yaman, nah, angin yang dulu tu sederhana lah Yaman, mana kata meniup menolak awet membawa hujan. Sekarang ia jadi bengih, kerah, memupuk dan meribuk deh kepung halamannya. Oh, air laut yang jernih, bersih, tenang deh, jinak duduk gak, apa ni, kandung ikan udang ketih kepada kita, iaitu kepada manusia semua. Duduk-duduk ia jadi gila. Air sana jadi gila, bangun menyimbu dan memegang airnya, iaitu omok-omok. Nah. Membunuh beratus-ratus ribu manusia. Nah. Ha, tu dah. Menjahnekan juta-juta wek harta benda. Allahu Akbar. Pak kita acu suluh tengok. Nah. Acu fikir tengok. Tidak berhenti-henti lagi. Di sana sini laut runtuh, bumi juluh, air boh, api bakar, manusia dah rasa macam-macam, tak ada bumi nak duduk, tak ada langit nak payung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Apa sebab? Dan sebab apa perkara ini boleh berlaku hingga orang kafir pun tahu katanya dunia marah. Ha, tiba kafir kata dunia marah. Dia tak kata Tuhan marah tak. Dunia marah. Ya, dunia marah memang betul. Tetapi sebab apakah yang ia marah? Inilah yang manusia penupai dunia ini perlu kenal dan tahu. Allah berfirman yang berertinya telah berlaku kerusakan di bumi dan di laut dengan sebab kerjaan manusia. Supaya ia Allah beri manusia mengecapkan beberapa balas-balasan dosa yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali baik semula. Supaya Tuhan nak berkabar ke diri, weh. Tuhan yang berhitung dosa-dosa kita buat salah gapo ratik dengan Allah SWT. Tapi di mana boh ni? Banyak tu tunggu sebutlah. Kerana Tuhan we manusia terkecak. Kecak boh besar sekali pekat naik di atas batu berlaku. Beberapa balasan di dosa yang mereka berlaku. Semoga mereka kembali baik semula. Boleh ingat kepada Allah SWT. Ya inilah jawabnya, jawapannya. Iaitu supaya Allah nak beri mereka kecak setengah-setengah balasan dosa yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali jadi baik semula. Itu dah. Buat tu baik. Sifat asak reki, sifat takabur, sifat reki khenak, sifat apa ni, cara nak, mengutuh hair, iaitu pitenuh pada macam-macam. Dunia salah kerja sebab kita salah buat. Dunia punah sebab kita musnah. Itulah jawab peh bagi apa yang berlaku. Baik tsunami, deh, ribut bukit utuh ataupun bumi jeruluh. Deh. Acu kita fikir tengok. Kita suluh tengok dekat-dekat kita. Kita sendiri. Amalan kita sepenuh tak lagi. Semaya 5 waktu cukup tak lagi. Cukup dah sepenuh ke tak. Dia kena duk teh sama, kena cek sama, kena kembali sama. Dia panggil kena buat klub kunhan. Kalau kira seolah-olah kita duk menego. Dunia ni tepat menego, rugi laba. Untuk nak berkagi ke akhirat. Kalau kita buat kerja gapo sana itu, tak ada kira makan gaji, tak makan gaji. Kalau pandai guna, pandai hipung duit, pandai apa tu kau ni, kita boleh hipung duit cadet, nak pergi ke Mekah cadet, nak buat macam tu, cadet nak buat macam ni. Ni atas dunia. Ni. Di akhirat sana itu, cadet ialah serga Allah SWT. Kita nak berkagi di serga Allah SWT, gapo weh. Tak lain tak bukan iman dan amalan soleh. Orang yang takut pada Allah SWT. Orang yang selalu buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lari dan mencegahkan kepada maksiat semua. Dan berzikir wa amal banyak-banyak. Dan beramal soleh. Nah. Beriman teguh yakin dengan Allah SWT. Takut tu takut dengan yakin kepada Allah SWT. Bukan takut lari ke Tuhan, tak. Takut Tuhan mana kata buat Tuhan suruh. Semaya 5 waktu puasa sebulan-bulan Ramadan. Keluar zakat pun bila ada duit lebih. Sampai nisab sepahun. Dan menunaikan perintah haji di Makkah Al-Mukarramah. Ini rukuk Islam yang kelima. Nah. Rukuk Islam 5. Nah. Dan rukuk imek, ini perkara kena yakin penuh-penuh. Yakin dengan hari hisap, yang panggil hari, apa ni? Hari keputusan. Siapa ada banyak kebaikan, ialah Tuhan balas surga. Ha, itu dia. Siapa sikit kebaikan, kena azab seksa dulu baru nak boleh masuk surga. Ha, itu dia. Dan lain-lain lagi. Begitulah sedia mengajar mati sekedar. Ayuh mak pun tak si royak, takut-takut, apa tu kata ni. Kita nak royak bakit semangat. Bakit semangat dengan amalan. Mengikut kemampuan masing-masing. Deh. Mengikut kebolehan masing-masing, kemampuan masing-masing. Orang kita ni tak sama. tak sama yak di mula lagi, tak kaledong lagi dah. Ada sengguh dari keluarga kayu, kayu raya lagi. Ha, dia dah. Ada sengguh duduk dari petengah hair. Ada kalau duduk dengan, ha, lapar dah go. Kadang kalau nasi sari pun tak temu lagi, putih. Gitulah cara hidup manusia. Lepas tu uji ye pun banyak. Siapa boleh lepas daripada uji ye, orang tu selamat dunia dan akhirat. Deh. Lalu tu saya mengajar hormati sekalian. Kita kena tahu weh, bahawa sunnah, sunnatullah di dalam kejadiannya yang bijak halusi di atas dunia ini, Allah tidak biarkan ada benda-benda buruk, benda-benda punah ataupun benda-benda bersalah dengan tujuan yang ia jadi. Semua benda rusak, perkara busuk, Allah akan kamuh ke bawah tanah. Tidak biar ia busuk lama menyakiti manusia. Deh. Mana? Kalau kira-kira ialah seperti mana durian, sebiji, dokon sebutir, deh, daging setoko, dan orang, apa ni, seorang bila rusak, bila tidak pakai, buruk, bila habis umur, semuanya Allah akan menghancurkan dan Allah akan lenyapkan ke dalam tanah. Itu keedahnya. Kita tahu berlaku dah. Pak nak tahu pula. Jangan dia buat senyap dengan buat tak tahu. Eh, semua segala-gala saat itu kalau kita mengaji, kita belajar ilmu tasawuf, tak ilmu tasawuf, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu apa ni, cara ilmu tauhid, eh, dan lain-lain lagi. Untuk apa? Untuk nak tanahkan sebagai tanah akhirat. Semua dia berkait dengan dosa dan pahala berlaku. Dan begitu juga nizam deh, ataupun peraturan yang Allah jadi, ia juga tidak boleh punah. Bila punah, Allah akan segera menghancurkan. Orang mesti jadi orang. Binatang mesti jadi binatang. Tak, nah, ni tak silap dah. Nah, orang jatuh mesti jadi orang jatuh. Ha? Orang betina mesti jadi betina. Itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak jaga perkara ini. Allah hatta Nabi dengan molek ni deh, kita pergi sekatah-sekatah sabit po boleh jadi lagu ni, sabit po ha, bala banyak sangat ni, jumpa tak ada beradu-radu ni dengan musuh, dengan perih, dengan dekir kenak, dengan lebih-lebih lagi ilmu agama pakak mung kata kat aku, aku kata kat mung tak kena ha, ni kata tak kena. Sebenarnya suruh mengaji, suruh buat amal, dan suruh mengajar demo. Suruh ajak demo untuk buat baik ke. Ha? Nah, mengajar demo untuk kenal Allah SWT dan untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Bukan suruh mari duduk balah. Nah. Lalu tu saya menghormati saya kalian. Setinggi-tinggi bukit ada tinggi lagi. Hadirah. Lalu tu saya mengenal mati, saya kira kita kena sedar diri kita sendiri. Asal tak kalau duduk kita ni mari belah mana, pas duduk betul mana, pas tu learning kita duduk kena tanggungjawab gapo tek. Jadi manusia ni tanggungjawab banyak. Ya. Deh, paminak deh. Utama sendiri tanggungjawab pada diri sendiri. Iaitu, maya pandai ada lagi, tak pandai belajar semaya. Poso pandai ada lagi, ha, belajar, ha, poso. ha bata soh bata apa tu kok ni. Ha. Patu cari-cari harta apa tu kok ni, cari harta yang halal. Neh, malah mana yang halal kena mengaji belako. Ha tu dah. Ha patu nak nunai ke perdu haji kena mengaji, kena belajar, kena tahu. Neh, jiwa haji wajib sepenuh. Kerana semua hidup wajib pergi haji sana itu ialah sekali saja. Ha, sekali sana itu kena belajar wisoh bagi hukum. Kena dengan hukum syarak, alhamdulillah. Kalau tak sah wawih, tak sah waswah. Deh. Ha, deh. Lalu itu sudah mengenai mati sekalian. Kita acu-acu tengok. Deh. Iaitu perkara ini Allah hatakan nabi-nabi mari royak. Eh. Ha tu lewat saya jawi pun pisik sungguh. Rain alih yoto royak. Mula duduk seluruh teman dia kata penamu mari rain. Mari ngayak pun. Ha, dia. Tu hai kita ambil pala ni kita pahal oleh belakang. Iaitu perkara ini Allah hantarkan nabi-nabi mari royak. Mari bersabar pada orang kita. Kalau tidak reti. Ring toyo reti. Tulis lorak Melayu. Ha, mudah baca pula lagu ni weh. Ha, tidak. Ya sebenarnya reti ni mudah pahal. Ha. Reti ni lorak kecek ya. Ha, tidak. Kalau tidak erti, tidak pakar, maka semua alam ini akan meninggal kerja asalnya. Nih. Pakak mari kumung mahatir memus, apa ni, memusnah menghancurkan manusia. Allahu Akbar. Lalu tu sudah menyeramati sekali acu-acu kita suluh tengok deh. Duk oyak meridah gi setara mana dah. Ha, kita pergi secara mana sana itu. Ambil daripada awal ni. Awal ialah maudok. Kenapa kau dunia ditipu bala? Ha ni kerana ada lah. Jadi royak sana ni kerana manusia juga. Deh. Ya, saudaranya yang dirahmati sekali. Eh. Manusia adalah makhluk yang mulia. Dengar umum dulu. Makna kata manusia satu makhluk selain daripada makhluk yang lain ialah makhluk yang mulia. Allah letak Tuhan letak dia jadi ketua di bumi ini. Jadi manusia lah meretas dunia ni. Kerana nak meretas tak boleh, tak pandai nak berehan. Ha, tidak. Dan benda-benda lain pun tak boleh. Gajah besar atau gajah pun tak boleh jadi nak meretas dunia. Ha, Tuhan bagi ialah harta nabi mari royak. Kalau tidak erti, tidak pakar, maka semua alam ini akan meninggal kerja asalnya. Pakak mari kumung mahata memusnah menghancurkan manusia. Lalu tu Allah letak dia jadi ketua di bumi ini. Manusia ada fikir eh, tak gajah besar saja ya. Ni. Ada tak tapi tak ada fikir. Ada fikir dan ada khayal. Khayal ni memikir, pandai memikir. Ada akhlak dan ada malu. Manusia ada malu. Tak nak royak dah. Hak malu tu deh. Ha tu dah. Ada malu. Ada akhlak yang mulia. Manusia mesti pandai hormati orang lain. Kasihanlah dan pandai timbang rasa. Ni ingat deh so-so-so san itu iaitu peletak apa ni manusia ni adalah makhluk yang mulia. Allah letak dia jadi ketua bumi ini. Kenapa? Kerana anda, manusia tu ada fikir, ada khayal. Nah. ada akhlak, ada malu. Kalau tak ada PKG, bukan manusia. Kalau tidak ada khoya, bukan manusia. Kalau tak ada akhlak, bukan manusia. Kalau tak ada malu, bukan manusia. Nah, manusia mesti pandai. Pandai hormati orang lain. Pak kita dah buat dah lagi, weh. Cara kehormatan kepada orang lain tu, kita dah buat dah lagi lah ni. Kita mesti kena pandai hormati orang lain. Dan kasihan. Kasih kesiablah. Dan pandai timbang rasa. Deh. Jatuh pun baik, tino pun baik. Ni kecek lorak kapung ni, jatuh tino ni dia. Serupa. Ada muka, ada bakar. Berasa nak duduk dengan siapa mesti menikah kahwin. Orang tino, orang jatuh. Kalau nak duduk sekali, berasa setuju dah, maka mesti menikah kahwin. Jangan duduk supaya dengan apa ni, benata yang lain. Mesti bertanggungjawab. Dia menikah kahwin dah, dia kena tanggungjawab. Terhadap ibu bapa. Mesti bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan anak cucu. Lah. Apa ni? Itulah manusia. Ada pun benateng. Sani raya atas sifat manusia tu pergi kejap weh. Manusia dia ada akhlak. Ada fikiran. Ada apa ni? Khoyali ya bang ni. Ada apa ni? Ada akal. Ada fikiran dah, ada akal pula dah. Khoyali akal bang ni. Dan ada akhlak yang mulia. Ada malu. Ni sifat manusia. Kita ada kedok. Deh. Lepas tu, manusia mesti pandai hormati orang lain. Kita hormat kedok pada orang lain. Ada kasih belah kedok, siap belah kedok. Dah pandai timbang rasa kedok. Deh. Lalu tu sudah mulai hormati sekedar. Ada bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan anak cucu. Itulah manusia. Ada pun benar-benar Allah jadi dia hanya untuk jadi makanan kepada manusia. Maka ia tidak kena ada akhlak. Ada malu benar-benar. Tidak kena ada muka. Ada bakar. Eh. Pagi nak tidur. Dengan betina mana. Seekor. Itu petik nak duduk dengan jatuh seekor. Ini boleh berlaku. Asalkan beranak beri daging kepada manusia. Itu peraturan binatang. Saat ini peraturan hak manusia. Ini royak peraturan hak binatang. Dah. Peraturan manusia juga. Manusia makhluk yang ada akal. Maka ia tidak boleh sama dengan makhluk yang tak ada akal. Akal dia mesti jadi kerja. Bukan ada saja. Tidak ambil buat guna. Tidak boleh nak ambil obat. Apa? Obat, minyak, arak, air, ketong. Ni. Tidak boleh nak ambil obat, minyak, arak, air ketong, ataupun apa-apa racun, mari khianat. Sebab kalulah, maka sama-samalah antara dia dengan binatang. Maka punahlah tujuan yang Allah jadikan manusia. Kalau hilang akal pun, hilang tak ada akhlak, tak ada apa, tak ada malu, tak ada apa dah. Duduk seperti menateh. Ada guna. Nah. Iaitu peraturan manusia lagi. ialah apabila Tuhan buat alam cukup comel, buat dunia ni cukup comel. Sepenuh dah. Maka disuruh pakak-pakak jaga. Tuhan suruh pakak jaga weh dunia ni. Bukan pakak mutuh dunia, pakak baloh, pakak puan musuh berdeh. Bang kau tu, bang kau ni, tak tahu ke buku. Deh. Deh. Iaitu peraturan Malaysia lagi saat itu, apa panggil? Sepenuh dah. Maka disuruh pakak-pakak jaga. Bila ada orang nak mengenak, maka kena pakak kata. Pakak lari. Bukan boleh berlaku. Asal aku senek, asal aku boleh semaya, cara aku sudah. Bukan apa ni, apa ni? Bukan balas ni yang Allah kanak. Ha, itu dia. Bukan bagaimana kita nak hidup selepas ni. Nih. Dunia ini hak Allah. Bukan hak kita. Boleh pandang mada. Kita hanya tupai. Ingat deh. Kita ni tupai. Sungguh kata kita milik banyak sana itu. Beli tanah banyak. Ada rumah banyak. Sebenarnya kita tupai. Dunia hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tupai duduk saja. Seperti orang tupai. Naik kereta orang. Tidak boleh nak, apa ni? Nak juring. Nak buat, apa ni? Cemar kereta dia. Yeah. Nak corang, nak buat cemar kereta dia, tak boleh. Maka tak, apa ni? Tak usahlah. Duduk khoyan. Nak senar tetapi, nak jadi liar dengan masjid. Nak beri kepung. Aman damai. Kampung aman damai. Tetapi

0: buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjuk rendah diri. Tunjuk kata kita ini hamba. Kerana kita huduh molek pun akan kembali kepada Allah semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Apabila kita ingat lagu tu, mari kita sama-sama insah ke diri sana itu, iaitu buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk rendah diri. Tunjuk kata kita ini hamba Allah. Kita bukan tokek, kita hamba Allah. Kerana kita huduh molek pun akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu tak lain tak bukanlah. Di musim buah ni pakak-pakak beringat apa ni lebih kurang kerana tak apa boleh lagi akan menyambut bulan Ramadan pula. Begitulah tahun bila tahun deh. Hari bila hari umur kita kau tua sehari-hari kita mesti insah diri, kita khabar diri kata kita bersungguhlah buat ibadat kepada Allah SWT dan tunjuk merendah diri kita, tunjuk kata kita ini hamba Allah, kerana kita huduh molek pun akan kembali kepada Allah SWT. Lepas tu masa kita pun dekat sangat dah. Apa ni? Ni waktu subuh deh, kita berhak buat sementara sekali kita sama pula deh. Sama pukul pun ni pagi. InsyaAllah kita berhak buat sementara.
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย